0: lingkungan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
0: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu, kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
4: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
3: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
4: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
3: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
4: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
8: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
7: Contohnya?
8: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
7: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
8: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Dan itulah yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan angka pengangguran di usia produktif masih tinggi yang akan menjadi sorotan kami, dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Indonesia menyapa pagi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Mira Sumirat, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya. Ini BPS merilis data angka pengangguran masih malah menurun, tetapi justru usia produktif 15-24 tahun mengalami masih cukup tinggi. Kalau dari pandangan Aspirasi sendiri, apa penyebab pengangguran angkatan muda ini kok masih tinggi nih, Bu ya?
2: Ya, ya. Yang pertama tentu kami mengapresiasi ya jika data BPS itu bahwa tingkat pengangguran terbuka tadinya itu awalnya, kalau tidak salah, dia mengalami penurunan dari menjadi 4,65%. Namun memang kalau dari sisi kita jangan ngeliatin angka lah gitu ya, karena memang tadi sampaikan bahwa ada persoalan yang lebih serius, yaitu meningkatnya pengangguran pada kelompok usia produktif yang tadi sampaikan 15 sampai 24 tahun. Yeah. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang pertumbuhan lapangan kerja yang ada kan belum menjawab kebutuhan generasi muda gitu, yang baru masuk ke dunia kerja. Jadi antara lulusan, banyak lulusan SMA atau SMK gitu atau diploma, meskipun perguruan tinggi, yang mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Okay. Karena memang antara ijazah yang mereka dapatkan, kurikulum yang mereka dapatkan itu tidak matching, tidak sesuai dengan
0: apa yang dibutuhkan pasar kerja begitu.
2: Betul, pasar kerja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian antara kecepatan pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan itu lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan lulusan sekolah gitu. Okay. Jadi itu nggak sebanding atau nggak seimbang gitu. Jadi lebih cepat bertambahnya yang lulusan anak-anak sekolah gitu dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
0: Yeah. Jadi serapannya lebih kecil daripada mereka yang sudah lulus nanti ini ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Iya, suara Anda solusi bersama. Halo, selamat siang. Kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Senang sekali ya, selamat siang untuk Anda semua. Dan senang sekali untuk kebersamaan kita siang hari ini. Kami langsung saja buka jalur telepon di 0983 3293 kali. Silakan ya bagi Anda penelpon yang bakal menyampaikan seperti apa keluhan aspirasi Anda terkait situasi atau masalah di seputar tempat Anda tinggal atau punya keluhan-keluhan lainnya seputar layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Anda dapat menyampaikan semua aspirasi Anda bersama kami di program acara Halo RRI. Ya, pendengar, dan mengutip kembali ya di program acara Halo RRI di hari Rabu kemarin, di mana ada penelpon yang mengeluhkan terkait kelangkaan minyak kita, dan telah ditanggapi oleh Bulog Serui yang memastikan bahwa pasokan akan segera datang, pasokan minyak kita ya. Dalam program interaktif Halo RRI edisi Kemarin banyak sekali penelpon yang mengeluhkan berbagai macam keluhan ya, baik itu tentang sampah, tentang pemadaman aliran listrik, pemadaman air, dan masih banyak lagi. Nah, dalam program interaktif Halo RRI, penelpon dapat menyampaikan berbagai keluhan ya, dari seputar tempat Anda tinggal. Bisa mungkin ya, sesuai dengan keadaan atau masalah-masalah publik yang dapat Anda sampaikan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI dalam program acara Halo RRI.

0: Ya Brigger, menanggapi untuk keluhan kelangkaan minyak kita, Blok Serui memastikan pasokan segera akan datang dan penelpon dari Bapak Sam dari Banawa juga ya, beberapa hari kemarin juga menyampaikan keluhan terkait kelangkaan minyak kita di pasaran yang dinilai cukup menyulitkan warga masyarakat untuk memperoleh yang namanya kebutuhan pokok tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Pembantu Perum Bulog Serui, Firmansa, juga menjelaskan bahwa Bulog terus berupaya untuk mendatangkan pasokan minyak kita ke Serui sebanyak 40.800 per liter minyak. Kita saat ini sedang dalam proses pengiriman dalam produsen dan diperkirakan akan tiba di Serui pada minggu keempat bulan Agustus 2026. Nah, kabarnya setelah pasokan tersebut tiba, Bulog akan segera mendistribusikannya ke pasar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus membantu menaikkan dan menstabilkan harga minyak kita di pasaran. Bulog juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan sembari menunggu proses distribusi berjalan. Ada keluhan juga terkait sampah yang berhamburan di belakang pasar Aroro Iroro Serui dan minta perhatian dari dinas terkait untuk melihat kondisi tersebut ya. Sementara itu untuk keadaan kemarau beberapa pekan kemarin yang mengakibatkan pasokan air atau pemadaman air ini juga menjadi keluhan dari warga masyarakat kita di Kota Serui. Oke, masih di program acara Halo RRI untuk kali ini, bagi Anda yang punya keluhan seputar informasi publik, silakan sampaikan seperti apa aspirasi Anda bersama kami di 0983 32 999, tentunya di dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
1: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, mendengar masih di program acara Halo RRI. Sementara kita sudah lewati 15 menit ya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan silakan buat Anda yang mau bergabung bersama kami menyampaikan seperti apa keluhan ataupun masalah seputar layanan publik di sekitar wilayah tempat tinggal Anda ataupun di Kabupaten Kepulauan Yapen, silakan sampaikan bersama kami dalam program acara Halo RRI, dan bersama RRI kita cari solusinya. Ya, menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat ya yang disampaikan melalui program Halo RRI. Beberapa pekan lalu juga sejumlah persoalan terkait infrastruktur dan lingkungan. Keluhan tersebut antara lain disampaikan oleh Bapak Sam terkait kondisi TPU Newi yang penuh dengan sampah, tapi juga terkait jalan, kerusakan jalan, badan jalan ya, yang juga disampaikan oleh Bapak Dendi ya, yang mana menjadi keluhan dari warga masyarakat. Sementara dari Kampung Turu juga mengenai kondisi jalan kampung dan persoalan sampah lain sebagainya. Ini masalah sampah ini menjadi masalah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang perlu diselesaikan ya. Dan ini menjadi hal yang berlarut-larut dan sebenarnya harus diselesaikan dengan secepatnya. Padahal di setiap pos atau tempat di setiap wilayah sudah disiapkan tempat pembuangan sampah, seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN kita yang saat ini sedang KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sudah terlihat ya, terpantau di seputar Pasir Putih sana ada satu bak sampah yang dipersiapkan dia, bahkan juga di area jalur Kando sampai di jalur Fambo sana juga ada satu juga tempat atau bak sampah yang mungkin saat ini dikerjakan, dipersiapkan untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Dan banyak sekali keluhan ya bagi warga masyarakat Kota Serui terkait masalah atau layanan publik dan lain sebagainya. Silakan sampaikan keluhan Anda bersama kami di Halo RRI di 0983329999. Bijaklah menerima isi sosial media. Ya, sementara kami hadirkan hiburan ya, menemani kebersamaan Anda, tapi juga menanti Anda di line telepon 0983329999 dalam program acara Halo RRI.

Ya pendengar, bagi Anda yang punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan tapi juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus mencari solusi yang konstruktif ya demi kemajuan daerah kita. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, kita sudah terhubung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
1: Halo, selamat siang kakak.
0: Selamat, iya, selamat siang. Dengan bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Kansai di Turu.
0: Pak Kansai di Turu, silakan.
1: Ya, ini saya mau tanya ke pemerintah daerah.
0: Mm-hmm.
1: Kira-kira kita punya proposal yang kita masukkan untuk anak-anak kita yang kuliah, apakah bisa dijawab atau bagaimana? Keputusan daerah, sekarang ini ada uang atau tidak ada uang? Memang kelihatan habis-habis saja. Situasi tidak seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati. Jadi saya punya anak, sementara hari ini juga bayar SPP, tapi kelihatan kita punya proposal belum jawab. Yang kuliah di UNIPA, yang seperti ini mereka sudah harus bayar SPP 3 juta, tapi tidak bantu, tapi mungkin tidak ada cukup balik. Makanya saya tanya, kalau memang daerah tidak ada uang, kebijakan daerah bagaimana? Memang sama sekali ini kita sudah harus mati saja, kah? Bagaimana? Oke, waktu saya kembalikan, Tuhan berkati.
0: Oke, terima kasih Pak Kansai di Turu. Iya, ini menjadi masalah juga ya, di mana terkait dengan mahasiswa kita yang belajarnya di luar kota, tapi untuk kebutuhan bantuan biaya kuliah dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan juga. Untuk itu perhatian dari pemerintah daerah seperti apa? Nanti kita coba ya untuk meminta respon dari pihak terkait untuk menjawab seperti apa jawabannya nanti. Dinantikan saja ya Pak Kansai di Turu. Dan memang benar sekali ya, untuk masalah-masalah seperti ini menjadi perhatian juga bagi seluruh bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan anak-anak kita yang sedang berkuliah di luar sana, yang sedang menantikan bantuan ya untuk seperti studi akhir dan lain sebagainya. Ya, berdengar program 1 RRI Serui masih di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan seperti itu ya keluhan dari Pak Kansai terkait proposal yang sudah dimasukkan di Pemda daerah Kepulauan Yapen, tapi sampai saat ini masih belum terjawab. Nah, untuk itu mohon dinas terkait untuk merespon ya seperti apa keluhan dari Pak Kansai di Turu. Dan untuk Anda juga pendengar di mana saja berada, bagi Anda yang punya aspirasi, keluhan ataupun masukan ini terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya Anda bersuara. Karena melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan dan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama. Sekaligus bersama kita mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah kita.
2: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Oke, masih di 3293 kali kita ke Bandawa. Selamat siang Bapak.
3: Halo, mengucapkan terima kasih kepada RRI karena sudah ada tanggapan dari Kabulog.
0: Oke, tentang minyak kita ya. Oke.
3: Dan terima kasih juga kepada Kabulog Serui yang sudah tanggapi mengenai kelangkaan minyak kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Oke, itu saja Pak Sam. Oke. Ya, Pak Sam, terima kasih ya sudah kembali bergabung di program acara Halo RRI. Dan keluhan dari Pak Sam sudah dijawab oleh Bulog Serui ya, yang memastikan pasokannya bakal segera datang. Dalam program interaktif Halo RRI edisi beberapa pekan lalu, memang ya Pak Sam sudah bertanya, mengeluhkan terkait dengan kelangkaan minyak kita di pasar yang dinilai menyulitkan warga masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok tersebut. Serta menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Pembantu Perum Bulog Serui Firmansyah telah menjelaskan bahwa Bulog terus berupaya saat ini ya, terus berupaya mendatangkan pasokan minyak kita ke Serui. Sebanyak 4.800 liter minyak kita saat ini sedang dalam proses pengiriman dari produsen dan diperkirakan akan tiba di Serui pada minggu keempat di bulan ini, bulan Agustus 2026. Dan Pak Sam, setelah pasokan tiba, Bulog akan segera mendistribusikannya ke pasar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus membantu menaikkan dan juga menstabilkan harga minyak kita di pasaran. Bulog juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan sembari menunggu proses distribusi berjalan.
2: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, Brigger, dan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Tidak terasa pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan makasih juga buat kedua penelpon kita, Pak Kansai di Turu, tapi juga Pak Sam di Panawa. Dan kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan tentunya di program acara Halo RRI untuk edisi selanjutnya ya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan seperti apa aspirasi, keluhan seputar layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan atau hari Senin nanti. Ya, Brigger, akhirnya saya Hansel dan Randy undur pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mindo pandia go baitare katulangu puti go mindo pandia go koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di Radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
2: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ya, saudara pendengar, 20 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita setelah kita ikuti dulu beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Di antaranya dari mahasiswa KKN Uncen Kelompok 4 siapkan lomba Semarak HUT RI ke-81 bersama dengan pemerintah Kampung Kando Arira. Ya, pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih Kelompok 4 menggelar rapat koordinasi bersama dengan pemerintah kampung Kando Arira untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di Kampung Kando Arira dan dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Kando Arira berserta staf, juga ada Kepala SMA Unate Serui, Sekretaris Distrik Anotorei dan juga para Ketua RT RW serta mahasiswa KKN Uncen Kelompok 4. Nah, dalam rapat tersebut disepakati bahwa pembukaan kegiatan akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2026, sedangkan pertandingan bola voli dan futsal akan dimulai pada 10 Agustus 2026 dengan lokasi pelaksanaan di lapangan SMA Unate Serui. Ya, selain turnamen futsal dan juga bola voli, panitia juga akan menggelar berbagai perlombaan untuk masyarakat. Di antaranya ada balap karung, tarik tambang, lomba mewarnai, dan makan kerupuk. Koordinator mahasiswa KKN Uncen Kelompok 4 mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus partisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah kampung Kando Arira juga menyambut baik inisiatif mahasiswa KKN dan berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang telah disiapkan. Rangkaian Semarak HUT ke-81 RI ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mempererat sinergi antara mahasiswa, pemerintah kampung, dan juga masyarakat di Kampung Kando Arira.

Ya, dan selain itu pendengar, informasi lain juga terkait dengan tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat Yapen Timur, Benon Waimuri, yang mana menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat di Kota Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan yang diikuti sekitar 30 warga itu menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara adat, tokoh adat dan juga masyarakat. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan berkumpul di kediaman Benon Waimuri yang dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembagian bantuan kepada warga yang membutuhkan. Ya, dan pendengar, dalam sambutannya, Benon Waimuri mengungkapkan rasa syukur karena masih diberikan kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat, dan menurutnya bantuan sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan yang perlu terus dipelihara di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain menyerahkan bantuan, Benon juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan keamanan di masing-masing wilayah. Ia mengimbau warga agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya maupun isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Selain itu, Benon Waimuri juga mengingatkan agar setiap perkembangan situasi di Papua disikapi secara tenang dan bijaksana melalui dialog, musyawarah, serta semangat kekeluargaan. Karena menurutnya, keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, sehingga diperlukan peran aktif semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, usai penyampaian pesan-pesan Kamtibmas, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat dan ditutup dengan sesi foto bersama.

0: Kak Dara, nih aku bawain gorengan, Kak.
1: Wah, enak nih, gorengan. Ya, tapi kok pakai kantong kresek hitam sih?
0: Loh, emangnya kenapa? Biasanya juga gitu kan?
1: Iya sih, tapi kan gak sehat, Dek.
2: Kantong kresek hitam bukan untuk wadah pangan, karena hasil dari plastik daur ulang yang belum jelas bahan apa yang digunakan. Di tahun 2009, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah mengeluarkan peringatan publik tentang kantong plastik daur ulang yang menyarankan untuk tidak menggunakannya sebagai wadah makanan, karena dapat memungkinkan perpindahan bahan-bahan berbahaya dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jika terus-menerus terpapar, maka akan menimbulkan penyakit dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
3: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakap, yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI, dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

0: Halo Jo.
1: Tete mah suka dengar siaran radio kah?
0: Iya toh. Untuk Tete, radio itu seperti sahabat.
1: Oh.
0: Sebagai anak bangsa, Jo harus tahu bahwa radio pada masa perjuangan dulu merupakan alat revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui siaran radio waktu itu, seluruh dunia tahu bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajah.
2: Radio sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagian dari kita pernah mendengar nama Adi Sucipto digunakan sebagai nama bandar udara. Namun, tahukah kamu bahwa nama tersebut dipilih dan diabadikan sebagai nama bandara bukan tanpa alasan, namun sebagai penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk Indonesia. Agustinus Adi Sucipto sering disebut sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terletak di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto International Airport. Tentu sudah banyak jasa yang dilakukannya dalam kemajuan angkatan udara. Sebelum memasuki karirnya di dunia penerbangan, Adi Sucipto pernah mengikuti pendidikan penerbangan militer di Militer Luftfahrt Uplading School di Kalijati. Sosoknya yang rajin dan andal ditunjukkannya dalam pencapaian tingkat Growth Militer Brevet dalam pendidikan penerbangan. Ia pernah menjabat sebagai Komodor Muda Udara yang bertugas mengambil alih seluruh material, personil, serta instalasi. Pada 27 Oktober 1945, ia membuat momen bersejarah dengan menerbangkan pesawat cureng yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Ini kali pertama dalam sejarah loh di Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun merintis pendidikan penerbangan di Indonesia dengan mendirikan

mendirikan Sekolah Penerbangan Yogyakarta pada 15 November 1945. Kemudian Adi Sucipto gugur pada 29 Juli 1947 akibat tembakan Belanda terhadap pesawat Dakota dengan seri penerbangan VT-CLI yang ia tumpangi. Sosoknya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia di tahun 1974.

Ya, pendengar, 58 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan kita kembali pada beberapa informasi di siang hari ini terkait dengan Lira Papuang. Desak BGN evaluasi total program MBG, jangan terjebak target penambahan 13.000 dapur. Ya, dari Jayapura, Lumbung Informasi Mak Rakyat atau Lira Papua mendesak Badan Gizi Nasional untuk menghentikan pola pikir yang hanya berorientasi pada percepatan pembangunan sekitar 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ya, pendengar, desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayapura yang dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah.

Pendengar Lira Papua juga menilai peristiwa itu tidak boleh dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri, melainkan momentum untuk mengaudit seluruh tata kelola program MBG. Sekretaris Lira Papua Yohanes Julius Wanane menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya dapur yang berhasil dibangun. Dan menurut Lira Papua, semakin besar ekspansi pembangunan SPPG, semakin besar pula tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan pangan, kualitas bahan baku, distribusi yang tepat waktu, hingga pengawasan penggunaan anggaran. Selain itu, Lira Papua juga menilai tata kelola penyimpanan dan distribusi MBG perlu didesain ulang agar tidak terus melahirkan persoalan yang mencoreng tujuan baik program tersebut. Ya, Beringat dan Lira Papua juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menyeragamkan pola pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia karena menurut organisasi tersebut, Papua memiliki tantangan geografis, infrastruktur, pola konsumsi pangan lokal, hingga karakteristik sekolah yang berbeda dengan daerah lain. Lira Papua juga menilai pendekatan yang terlalu tersentralisasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan di wilayah dengan kondisi geografis yang berat dan akses distribusi yang terbatas. Nah, sebagai solusi, Lira Papua menawarkan konsep model MBG berbasis sekolah Papua kepada BGN, yang mana dalam konsep tersebut, sekolah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pusat pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program. Nah, model itu diyakini mampu memperpendek rantai distribusi makanan, meningkatkan pengawasan sekaligus membuka ruang pemanfaatan pangan lokal yang sesuai dengan kondisi daerah. Lira Papua juga mengingatkan bahwa pemenuhan gizi anak tidak cukup hanya mengandalkan menu dasar seperti nasi, telur, dan buah. Pemerintah diminta turut memperhatikan kecukupan nutrisi melalui penguatan kandungan gizi, termasuk mempertimbangkan dukungan suplemen dan juga vitamin sesuai kebutuhan. Ya, di akhir pernyataannya, Lira Papua menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis yang patut didukung, namun pelaksanaannya harus dibangun di atas sistem yang kuat, transparan, dan adaptif terhadap kondisi daerah. Lira Papua berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Papua menjadi bagian dari pembenahan nasional dan organisasi tersebut juga menilai setiap langkah ekspansi program harus diiringi penguatan sistem pengawasan, karena satu kesalahan dalam penyelenggaraan makanan bagi anak-anak bukan sekedar angka statistik, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan generasi bangsa.

Ya, pendengar, demikian informasi untuk Anda di siang hari ini, dan kami akan sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya, bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami akan hadirkan atau mengikuti bersama salat Jumat yang akan dihadirkan dari Masjid Agung Darussalam Serui. Untuk itu, kami sambil menantikan jalannya salat Jumat, kembali ke ruang dengar saudara, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami dan selanjutnya kita akan ikuti salat Jumat dari Masjid Agung Darussalam Serui.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله الله رب العالمين وصيت قال هذا محمد وسيد وشرف العالم وبعد مقام محمد الإيمان إنك لا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan, atas semua kesempatan yang telah Allah berikan, dan atas semua kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga pada siang yang penuh barokah ini, kita kembali hadir memenuhi panggilan Allah di rumah Allah yang penuh dengan barokah. Semoga Allah menanamkan keistiqomahan itu dalam hati kita, sehingga kehadiran kita ini sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di mana hanya dengan berselawat kepada beliaulah kelak kita di yaumul kiamah mampu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita belajar dari sebuah kisah yang luar biasa. Dari seorang laki-laki yang soleh, yang namanya tercantum sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok ayah yang sangat ideal, yang mana Allah anugerahkan hikmah kepadanya. Ketika dia memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, maka dia mengajarkannya dengan pengamalan dan pengalaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Dan sungguh kami telah anugerahkan hikmah kepada Luqman. Apa itu anishkur lillah? Bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Luqman ini bukanlah orang yang memiliki nasab mulia. Bukan juga orang yang memiliki harta berlimpah. Bukan juga orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, Dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh majikannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir bahwa suatu ketika Luqman ini diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih domba. Kemudian dilakukanlah oleh Luqman Al-Hakim. Lalu kemudian majikannya memerintahkan kembali untuk mengeluarkan bagian tubuh yang paling baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang dikeluarkan oleh Luqman adalah lidah dan hatinya. Begitu berulang kali diperintahkan oleh majikannya pun dilakukan yang sama. Kemudian sang majikan pun penasaran, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau selalu melakukan yang sama setiap aku perintahkan untuk memotong domba dan mengeluarkan bagian tubuh yang terbaik? Maka Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa tidak ada tubuh yang paling baik bagiannya selain daripada lidah dan hatinya. Karena di mana ketika orang mampu menjaga lidahnya, maka dia akan menenteramkan yang ada di sekitarnya. Di mana ketika orang mampu menjaga hatinya, maka dia akan menjadi orang terbaik dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang pernah mengenalnya. Kemudian dia bertanya, "Wahai Luqman, apakah engkau ini seorang budak?" "Iya, aku adalah seorang budak." "Lalu apa yang menjadikan engkau saat ini mencapai kedudukan seperti saat ini yang aku lihat?" Apa yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? "Ini adalah takdir Allah. Aku selalu menjaga amanat. Aku selalu memperhatikan apa yang aku makan. Aku juga selalu memelihara kemaluanku dan tidak melakukan zina." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga hawa nafsu kita, mampu menjaga diri kita dari semua kemaksiatan, pastilah kemudian Allah akan menghadirkan hikmah dalam diri kita. Semua orang terheran-heran, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin seorang budak yang awalnya seorang budak yang tidak memiliki nasab yang mulia, tetapi kemudian Allah anugerahkan hikmah yang luar biasa. Setiap dia membuat sebuah taklim, orang-orang akan berebut, hadirin yang dirahmati Allah. Orang-orang akan rela berdesak-desakan untuk mendengarkan hikmah-hikmahnya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa di awal tadi kami sampaikan, dia adalah sosok ayah yang ideal bagi seorang anak yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita dengan kisah yang sering disampaikan oleh para ustaz, oleh para kiai, ketika dia mengajak anaknya berjalan dengan membawa seekor keledai? Dari empat kesempatan, hadirin yang dirahmati Allah, dari empat kesempatan itu pula tidak ada sedikit pun dari orang yang melihatnya mengatakan yang hal baik kepada untuk mereka berdua. Saat Luqman yang menaiki keledai anaknya, menuntun keledai, apa kata orang? "Sungguh anak yang tidak punya adab, sungguh orang tua yang tidak tahu malu. Masa dia biarkan anak kecilnya berjalan kaki, sedangkan dia enak-enak naik menunggang keledai?" Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di kesempatan kedua, ketika kemudian dia perintahkan anaknya untuk naik ke atas keledai, dan ayahnya yang menuntun keledai itu, ketika bertemu dengan gerombolan orang lain, apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Pun sama demikian. Mereka mengatakan, "Sungguh anak yang tidak tahu sopan santun. Masa dia membiarkan orang tuanya yang sudah tua renta untuk menuntun keledai, sedangkan dia berenak-enakan di atas menunggang keledai?" Hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan yang ketiga, Mereka menuntun keledainya berdua. Ketika bertemu dengan kelompok orang yang lain mengatakan, sungguh dungu mereka berdua. Untuk apa mereka membawa hewan tunggangan, sedangkan mereka tidak menaikinya? Dan di kesempatan terakhir, mereka bersama-sama menaikinya. Maka dia mengatakan, sungguh tidak tahu malu. Kenapa mereka berdua bisa menaiki satu buah keledai yang kecil dan kurus? Apakah dia tidak kasihan dengan keledai tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah, setelah semua itu terjadi, maka kemudian Luqman mengatakan kepada anaknya, lihatlah anakku, dari empat kesempatan yang kita lakukan, camkan baik-baik. Jangan terlalu menghiraukan apa kata orang lain. Fokuslah melakukan sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Karena kamu sekali-kali tidak akan mampu memuaskan mereka semua. Bahkan kamu tidak akan pernah menemukan cara menyatukan hati mereka. Maka fokuslah melakukan kebaikan, fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar engkau menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kurang lebih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya yang bisa kita jadikan ibroh, kita bisa jadikan pelajaran bersama. Pelajaran yang paling utama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya yang tercantum di dalam surat Luqman ayat ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberikan pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Itulah pelajaran pertama yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya yang bisa kita jadikan contoh, hadirin yang dirahmati Allah. Maka ketika Allah memberikan amanah seorang anak kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita hanya memenuhi dunianya saja, memenuhi kebutuhan dunianya saja, padahal kebutuhan dunianya itu hanya bersifat sementara. Kebutuhan dunianya itu tidak kekal, yang suatu saat akan kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika Allah memberikan amanah kepada kita, saat kita hendak pergi ke masjid, kita gandeng anak kita, kita dudukkan di samping kita, kita ajak dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah yang diajarkan oleh Luqman dengan pengamalan dan pengalamannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita harus bisa jadikan diri kita ini teladan untuk anak-anak kita, hadirin yang dirahmati Allah. Apalagi sebagai seorang ayah, kita terlalu sibuk mencari nafkah. Waktu yang kita berikan pun tidak banyak untuk anak-anak kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka kita harus betul-betul perhatikan. Jangan sampai istri di rumah mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi tanpa kita sadari kita merusaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang ayah itu ibaratnya sebuah bom waktu. Ketika dia membawa bom kebaikan, maka saat jatuh bom itu, semuanya akan mendapatkan kebaikannya. Begitupun sebaliknya, ketika yang dibawa adalah bom keburukan, maka sedikit waktu saja yang dibutuhkan mampu meruntuhkan semuanya. Kita ambil satu contoh, ketika anak kita berada di rumah, diajari oleh ibunya mengaji, diajari oleh ibunya makan dengan tangan kanan, diajari oleh ibunya mengucapkan perkataan yang baik. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, saat mungkin kita pulang kerja, tanpa kita sadari, kita minum sambil berdiri menggunakan tangan kiri. Hadirin yang dirahmati Allah, detik itu juga apa yang diajarkan oleh ibunya akan runtuh seketika. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita betul-betul harus memperhatikan tindak tanduk kita. Kita harus betul-betul memperhatikan lisan yang akan kita ucapkan. Kita betul-betul menjaga hati kita agar kemudian tertanam dan tercurah rahmat di dalam rumah kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa naf'ani wa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, 54 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan menemani kebersamaan kita jelang pukul 13 di mana kita akan ikuti informasi olahraga, dinamika Pro 3 dan juga potensi daerah. Kami kembali hadirkan beberapa tembang berikut menemani ruang dengar Anda.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya Pro 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga yang dilanjutkan dengan potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan.
4: And you saw it first off, maybe because of...
3: Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just, you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini.
4: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
2: Ayo ke puskesmas.
3: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
10: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
9: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
10: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
9: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
10: Tentu Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
9: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
4: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Indonesia punya pasti yang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti seperti biasa sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Kurnia dari Ruang Gatekeeper. Adi, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas fenomena Euphoria War Ticket upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara langsung di istana terlihat begitu tinggi. Kesempatan yang terbatas membuat ribuan orang berlomba-lomba mendapatkan tiket secara daring. Fenomena ini menunjukkan besarnya semangat masyarakat dalam merayakan Hari Kemerdekaan sekaligus menjadi perhatian terkait mekanisme pendaftaran yang tertib dan merata. Apa yang membuat upacara 17 Agustus di Istana Merdeka begitu diminati masyarakat? Bagaimana proses distribusi tiket dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh warga? Nanti akan kami perbincangkan terkait hal ini bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah viralnya dugaan sikap tidak berempati tenaga kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Peristiwa yang ramai diperbincangkan di media sosial ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya pelayanan kesehatan yang tidak hanya mengedepankan kompetensi, tetapi juga empati, komunikasi yang baik, dan perlakuan yang setara kepada setiap pasien. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting yang perlu terus dijaga. Bagaimana pelayanan kesehatan yang profesional dan berempati dapat terus diperkuat? Apa yang perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang? Kami nanti akan bahasnya bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kembali dialog TNI Menyapa dengan tema aktualisasi nilai-nilai juang TNI 1945 sebagai fondasi penguatan karakter dalam menghadapi tantangan tugas di era digital. Bersama narasumber Kepala Subdinas Pembinaan Mental Ideologi dan Kejuangan pada Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat Kolonel Infanteri Yudiono. Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan tugas, sehingga nilai-nilai juang TNI 1945 diharapkan tetap menjadi landasan dalam membangun karakter prajurit yang berintegritas, disiplin, adaptif, dan profesional dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sejauh mana nilai-nilai juang TNI 1945 tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital? Bagaimana nilai tersebut dapat terus diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas prajurit? Nanti akan kami hadirkan kepada Anda informasinya. Selain itu, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda laporan reporter mengenai perkembangan perdagangan saham dan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Kami juga akan terus memperbaharui berbagai peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan ya sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti di hari Kamis, Jumat 7 Agustus 2026 hari ini.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kini kita mulai video potensi daerah. Saya ajak Anda untuk berjalan-jalan ke Lampung ya. Ada gerbang Pulau Lampung ini bukan hanya gerbang Pulau Sumatera tapi juga dikenal sebagai keindahan alamnya. Dan ini juga dikenal dengan kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan yang terus hidup adalah batik Lampung. Dan seperti apa? Kita akan simak laporan selengkapnya bersama Niken Wuladari.
3: Di setiap helai kain tersimpan cerita, di setiap guratan motif terukir jejak sejarah dan identitas sebuah daerah. Lampung, gerbang Pulau Sumatera, bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan yang terus hidup adalah batik Lampung, karya seni yang memadukan filosofi, kearifan lokal, dan kreativitas masyarakat dalam balutan motif-motif khas yang syarat makna.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di acara perayaan 2 dekade kreativitas, warisan, dan dedikasi tanpa batas. Di acara ini akan menampilkan 100 karya terbaik dari Laila Al-Husna atau Una, yang merupakan founder Batik Siger sekaligus generasi ketiga pembuat batik tulis.
3: Di tengah perkembangan zaman, batik Lampung tidak hanya sekedar bertahan, tetapi terus tumbuh, beradaptasi, dan mengukuhkan eksistensinya sebagai kebanggaan daerah sekaligus bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
4: Kulturnya orang luar itu melihat, meliriknya itu memang dari sisi kearifan lokal ya, Mbak Niken. Kenapa? Karena memang kearifan lokal sekarang ini mereka melihatnya itu, oh unik banget ini, gitu loh. Dan memang batik kan memang nggak ada di luar negeri, adanya hanya di Indonesia. Dan beberapa desain yang di desainer yang di luar negeri itu khususnya mereka memang sekarang fokusnya memang ke batik, gitu loh.
3: Eksistensi batik Lampung di kalangan generasi muda saat ini juga menunjukkan tren yang semakin adaptif, didorong oleh inovasi desain kekinian, pemanfaatan media sosial, serta dukungan kewirausahaan lokal. Perpaduan motif khas seperti siger dan kapal kini mulai digemari anak muda sebagai identitas kultural yang modis.
5: Sudah seharusnya kita untuk melestarikan batik, karena batik adalah warisan budaya yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, dan itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia juga.
3: Batik Lampung menjadi warisan yang tetap lestari, menjadi tradisi yang terus menginspirasi, dan karya seni yang tak pernah kehilangan maknanya.
1: Di tengah perkembangan zaman, batik Lampung tidak sekedar bertahan, tetapi terus tumbuh, beradaptasi, dan mengukuhkan eksistensinya sebagai kebanggaan daerah, sekaligus bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dari Bandar Lampung, Niken Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, saya ajak Anda ke Padang. Di tengah derasnya arus modernisasi dan maraknya produk pabrikan, seorang pandai besi di Kota Padang tetap mempertahankan tradisi menempa besi secara manual. Berbekal keterampilan yang diwariskan turun-temurun, ia terus menghasilkan peralatan pertanian berkualitas yang bahkan telah dipesan hingga luar daerah. Kita simak selengkapnya bersama dengan Bobby Febrianda.
6: Di tengah derasnya arus modernisasi dan maraknya produk pabrikan, seorang pandai besi di Kota Padang tetap mempertahankan tradisi menempa besi secara manual berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut liputannya.
7: Di tengah gempuran produk pabrikan dan perkembangan teknologi digital, suara dentingan palu yang menempa besi masih menggema dari bengkel sederhana milik Pardi atau akrab disapa Kang Pardi. Pandai besi yang berada di kawasan Simpang Ampang, Kota Padang ini telah puluhan tahun menggeluti profesinya dengan menghasilkan berbagai peralatan tajam yang dibuat dengan cara tradisional. Dirinya mulai menekuni usaha pandai besi secara serius sejak awal tahun 90-an. Meski telah mengenal pekerjaan tersebut sejak lama, ia baru menjadikannya sebagai mata pencarian utama lebih dari 3 dekade lalu. Baginya, pekerjaan itu bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan keterampilan keluarga agar tidak hilang ditelan zaman. Di bengkelnya, Kang Pardi memproduksi beragam peralatan berbahan besi, mulai dari sabi, pisau, ladiang, hingga perlengkapan peternakan dan pertanian lainnya. Saat ini sebagian besar pelanggannya berasal dari Sumatera Barat, namun pesanan juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan beberapa beberapa hasil karyanya pernah dipesan oleh pelanggan dari luar negeri.
8: Yang umumnya barang-barang tajam. Kenapa? Alek kan spesialisnya barang-barang tajam seperti cabai, ladiang, pisau. Apa aduh juga banyak. Juga pakai apa kaki seperti gugu kambing, linggi, kunci begol, yang barang-barang lainnya lah. Cuma awak spesialisnya dan apa benar dia bilang kan atau sampingnya awak suka kan cabainya. Cabai awak tu beda daripada cabai yang lain-lain.
7: Seperti Sarif, salah seorang pelanggannya yang mengaku rutin memperbaiki berbagai peralatan pertanian seperti parang, sabi, beliung, dan golok di bengkel tersebut. Ia menilai hasil kerja dari Kang Pardi lebih baik dibandingkan tempat lain, meski ia harus datang dari jauh.
9: Ini adalah kali 3 bulan atau 5 bulan terbaik ini untuk menajaminya, supaya bagus tajamnya kan. Kalau tidak kan matanya tumpul. Kemudian tumbuh itu kalau di bawahnya itu kerja capek kita anak-anak cepat siapnya, lama.
6: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian video potensi Pandai Besi Khas Minangkabau produksi RRI Padang. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami, video potensi daerah lainnya akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini.
10: Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat strategi penanganan kekeringan akibat fenomena El Nino di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 5 Agustus 2026, Kementerian PU telah menangani 492 lokasi terdampak untuk menjaga ketersediaan air masyarakat dan sektor pertanian. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, air menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Sebagai sebuah tradisi leluhur orang Nias di masa lampau, Foere kini menjadi sebuah atraksi seni budaya yang memiliki daya tarik untuk diperkenalkan secara luas kepada masyarakat umum. Kita simak selengkapnya bersama dengan Ando Verlis Hulu.
3: Ya, pendengar, tidak hanya atraksi lompat batu dan juga tari perang, di Nias Selatan juga ada sebuah tradisi yang disebut Foere, yakni semacam ritual tolak bala. Namun seiring dengan masuknya agama ke Pulau Nias, tradisi yang satu ini sudah tidak pernah dilakukan lagi, namun kini menjadi sebuah pertunjukan untuk kepentingan pelestarian budaya. Liputannya kami hadirkan dalam potensi daerah dari RRI Stasiun Produksi Nias Selatan.

0: Dunia Selatan, setiap tradisi menyimpan makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Foere, sebuah ritual keagamaan di masa lampau yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sambil menabuh fondrahi atau gendang kecil berbentuk silindris panjang, para perempuan melantunkan syair khusus mengiringi ritual Foere yang dipimpin oleh seorang ere atau imam. Menurut budayawan sekaligus tokoh adat di Sabau Mataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan, Ariston Manal, Foere merupakan ritual tolak bala maupun menyembuhkan orang sakit. Di masa animisme, ritual ini juga bertujuan menyembah arwah leluhur. Namun dengan masuknya agama ke Pulau Nias, ritual tersebut telah ditinggalkan sepenuhnya.
1: Dan tentu dengan kita beragama sekarang, kita mulai mengikis hal itu. Dan sebetulnya hanya kita menjadikannya sebagai tradisi budaya untuk apa namanya itu, memperkenalkan pada dunia bahwa kami juga punya budaya, punya ciri khas, punya jati diri begitu. Jadi Foere ini sebutnya dipimpin oleh seorang imam ya, atau ere, dan ere ini tidak semua desa punya, tidak. Tapi kalau dulu ere atau imam itu diundang dari Onohonde maupun desa Babogosali. Ada dua desa ini yang dikenal sebagai desa ere ya, desa imam. Kita harus mengakui hal itu. Jadi apapun semacam orang sakit atau ada ritual-ritual untuk penyembahan arwah leluhur itu harus didatangkan dari apa itu, dari Onohonde atau maupun dari Babogosali.
0: Seiring berjalannya waktu, Foere mengalami perkembangan. Jika dahulu hanya dilaksanakan dalam konteks upacara adat tertentu, kini ritual ini juga ditampilkan sebagai atraksi budaya. Kehadirannya membuka ruang bagi masyarakat luas untuk mengenal kekayaan budaya Nia Selatan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Foere adalah bukti bahwa tradisi dapat terus hidup di tengah perubahan zaman. Ketika budaya dijaga, diperkenalkan dan dihargai bersama, warisan leluhur ini tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan dan daya tarik budaya yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Nia Selatan.
2: Pendengar, demikian potensi daerah dari RRI Stasiun Produksi Nia Selatan. Saya Novel Lisulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nia, saya ajak Anda untuk melihat rumah adat Singkil, yakni sebuah ikon wisata budaya di Aceh Singkil. Seperti apa rumah adat di sana? Kita akan simak selengkapnya bersama dengan Salihin Barus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RNN dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di sekretariat MAA Majelis Adat Kabupaten Aceh Singkil yang akan coba menelusuri rumah adat Kabupaten Aceh Singkil yang masih tetap dilestarikan dan dijaga, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
5: Bangunan rumah dengan ukuran sekitar 20 x 30 meter yang terbuat dari konstruksi kayu memiliki 13 buah tiang penyangga dan 3 buah tangga sebagai alat untuk dapat menuju ruang tamu rumah adat Aceh Singkil yang masih berdiri kokoh dan terlihat megah di Desa Pasar Singkil, Aceh Singkil, tepatnya di samping Sekretariat Kantor Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Singkil. Orang di sana menyebutnya rumah atau Sapombelen Sinanggel, sebab sebelumnya selain rumah ini dijadikan sebagai tempat atau sarana untuk bermusyawarah dan bercerita, Sapombelen Sinanggel atau rumah adat ini merupakan tempat tinggalnya para raja tempo dulu di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Hasil amatan arsitektur bangunan rumah adat ini berbeda dengan bangunan rumah warga lainnya. Meski sama-sama berkonstruksi dari kayu, seperti tiang rumah misalnya, diukir dengan 8 sisi yang menggambarkan 8 kerajaan berada di pinggir Sungai Laicedendang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Ketua Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Singkil, melalui Kepala Sekretariat Abdul Rahman, membenarkan bahwa arsitektur rumah adat atau Sapombelen Sinanggel ini memang ada makna tersendiri dan memiliki sejarah tertentu. seperti dari dataran tanah menuju lantai rumah harus terlebih dahulu menaiki tangga yang telah tersedia. Kemudian, pada tiang dan seputar dinding rumah terdapat berbagai macam ukiran tertentu.

hadir program acara mendatang di siang hari ini, yaitu Dialog Asta Cita Indonesia Sehat. Dengan topik cegah TBC sejak dini melalui imunisasi BCG, dengan narasumber ada Eka Sarlinda MDKEP selaku penanggung jawab imunisasi pada Puskesmas Warari Serui, yang akan hadir tepat di pukul 14 ya waktu Indonesia Timur, yang mana siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diikuti melalui YouTube RRI Serui, streaming di aplikasi RRI Digital. Ya, menemani ruang dengar saudara jelang pukul 14, maka kembali rangkaian hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimana?

0: Gejalanya itu seperti batuk yang lama sama berat badan yang tidak meningkat. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya sendiri, dia bisa jika terlambat ditangani dia bisa mengganggu perkembangan tubuh anak.
1: Kira-kira seberapa besar ini risiko bayi dalam mengalami TBC, TBC berat ya, apabila tidak mendapatkan imunisasi BCG?
0: Untuk risikonya sendiri sangat tinggi ya. Jadi bayi tanpa imunisasi BCG itu dia bisa kehilangan perlindungan terutama dan berpeluang sehingga 2,80 kali lipat lebih tinggi menderita menderita TBC berat. Kemudian dia jika tidak divaksinasi dia beresiko mengalami TBC miliar atau TBC meningitis atau yang kita bilang dia selaput radang otak. Kemudian yang selanjutnya dia bisa menyebabkan kematian, khususnya TBC berat pada bayi jika

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ya baik, saudara pendengar, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami Programa 1 RRI Serui. Jelang warta berita lintas Serui sore pada pukul 15.00, maka ke ruang dengar saudara, kami akan menemani kebersamaan kita dengan rangkaian hiburan yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baik, pendengar 44 menit sudah kita lalui dari pukul 14 dan ada beberapa informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar saudara. Menantikan rangkaian informasi Warta Berita Lintas Serui sore yang disiarkan nanti tepat di pukul 15.00. Maka informasi seputar tokoh adat Arwisai Samuel Numberi, gelar bakti sosial ajak warga Yapen jaga Kamtipmas jelang HUT RI ke-81. Nah, pendengar, tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat Arwisai Samuel Numberi menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyambangi langsung rumah-rumah warga di wilayah Serui Laut, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan yang dilaksanakan secara door-to-door tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antar tokoh adat dan warga. Selain menyerahkan bantuan sosial, Samuel Numberi juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ya, dalam kunjungannya, Samuel Numberi berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi warga serta memperkuat komunikasi dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, persatuan dan kerukunan merupakan modal utama dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan juga kondusif di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, Samuel juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif maupun informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Dan ia juga mengimbau warga untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan mengedepankan musyawarah apabila menghadapi persoalan di lingkungan sekitar. Ya, karena menurutnya menjaga Kamtipmas menjaga stabilitas keamanan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong royong, saling menghormati serta memperkuat nilai-nilai persaudaraan. Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, Samuel Numberi berharap hubungan antara tokoh adat dan masyarakat semakin erat sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, ia optimistis sesuai situasi Kamtipmas menjelang maupun selama peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 dapat tetap berlangsung aman, damai, dan juga kondusif.

Ya, selain informasi terkait dengan toko adat Aruisai, Samuel Numberi gelar bakti sosial dan mengajak warga Yapen jaga Kamtipmas jelang HUT RI ke-81. Ada juga informasi lainnya terkait dengan mahasiswa cantik KKN Uncen, Fedeli Itar, ajak warga Notore Yapen tidak buang sampah di sembarangan tempat. Nah, pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih kelompok 47 yang bertugas di Kelurahan Anotorei, Distrik Anotorei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Fedeli Itar, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Uncen, asal Port Numbai, Kota Jayapura itu mengimbau warga agar tidak membuang sampah di Kali Manainumi, termasuk di sekitaran jembatan maupun saluran drainase. Nah, yang mana menurut Fedeli, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, karena lingkungan yang bersih tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga mencegah berbagai penyakit dan mengurangi risiko banjir akibat saluran air yang tersumbat sampah. Dan ia mengaku merasa betah selama menjalankan program KKN di Kelurahan Anotorei, meski jauh dari orang tua dan kampung halamannya di Kota Jayapura, ia merasakan suasana kekeluargaan dari masyarakat setempat. Sementara itu, Kepala Kelurahan Anotorei, Aster Gianina, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. Menurut Aster, kehadiran mahasiswa KKN memberikan manfaat bagi pemerintah kelurahan maupun masyarakat melalui sejumlah program kerja yang menyentuh kebutuhan warga. Untuk itu, ia berharap sinergi antara mahasiswa KKN, pemerintah kelurahan, dan juga masyarakat dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Anotorei.

0: Ternyata adik kakak ini sudah punya banyak teman.
1: Eh kakak, itu tadi Jo punya teman-teman dari kampung sebelah.
0: Tadi kakak lihat Jo dikasih kado. Memang siapa yang ulang tahun?
1: Itu bukan kado ulang tahun kakak. Itu bingkisan untuk sahabat.
0: Oh, isinya?
1: Ini kakak.
0: Hah? Sabun cuci tangan? Mencuci tangan menggunakan sabun mungkin terlihat mudah dan terkadang disepelekan. Di masa pandemi COVID-19, mencuci tangan menggunakan sabun merupakan langkah bijak memutus rantai penularan virus corona melalui tangan kita.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di saat ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda, kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium.
1: Baik, selamat sore pendengar Program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dengan menghadirkan rangkaian berbagai informasi penting dan aktual dengan topik utama berita diantaranya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen akan melakukan pemeriksaan pangan di dapur MBG, dan juga informasi terkait dengan masyarakat Kelurahan Anotorei beserta mahasiswa KKN melakukan kerja bakti sosial di sepanjang bahu-bahu jalan sekaligus memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun 2026. Pendengar, itulah topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai dengan berbagai informasi penting lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah berita-berita selengkapnya.

0: Ya, pendengar, kami awali berita yang pertama terkait dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen akan melakukan pemeriksaan pangan di dapur MBG. Laporan Cindy Faidiban.
1: Ketahanan pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen akan melakukan pemeriksaan keamanan pangan di seluruh dapur program makan bergizi gratis MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Boy Mandiri, mengatakan pemeriksaan akan difokuskan pada bahan pangan segar seperti sayuran dan buah-buahan dengan menggunakan alat uji yang dimiliki Dinas Insar.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk ketahanan pangan kita ambil pada uji PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Jadi seperti sayur-sayur yang dari petani, buah-buah, itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium atau boraks yang terkandung dalam PSAT tersebut.
1: Ia menegaskan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan makanan yang disajikan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki nilai gizi yang baik bagi para penerima manfaat, yakni anak sekolah, ibu hamil, bayi, dan balita.
2: Nah, setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan dan juga SPPG atau para pimpinan-pimpinan dapur supaya lebih teliti, lebih diintensifkan untuk pangan-pangan yang akan diolah untuk makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu baduta, ibu menyusui, stunting, itu betul-betul pangannya aman, khusus dari PSAT, pangan segar.
1: Jeffrey menambahkan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026 dengan sasaran 9 dapur MBG di Kabupaten Kepulauan Yapen, namun hingga saat ini baru 7 dapur yang telah beroperasi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Masyarakat Kelurahan Anotrei beserta mahasiswa KKN melakukan kerja bakti sosial di sepanjang bahu-bahu jalan sekaligus memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun 2026 tanggal 17 Agustus 2026. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
3: Terkait dengan kegiatan hari ini, pembersihan atau bakti sosial di sepanjang wilayah pemerintahan Kelurahan Anotrei.
4: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 yang ke-81, Kelurahan Anotrei melakukan kerja bakti sosial dalam pembersihan parit dan bahu-bahu jalan yang melibatkan seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing, sekaligus memasang umbul-umbul bendera merah putih di sepanjang jalan maupun di halaman rumah warga. Di kesempatan itu, turut hadir juga dalam pembersihan tersebut mahasiswa KKN Uncen Jayapura kelompok 47 yang berjumlah 20 orang, putri 11 dan putra 9 orang yang ikut membantu masyarakat melakukan pembersihan kerja bakti yang dilaksanakan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu di Kelurahan Pemerintahan Anotrei. Tandas Kepala Kelurahan Anotrei Asyir Aninam ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan,
3: terkait dengan kegiatan hari ini, pembersihan atau bakti sosial di sepanjang wilayah pemerintahan Kelurahan Anotrei, hari ini adalah yang pertama memang kita menyongsong HUT RI atau ulang tahun atau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, tetapi juga kita tidak lupa ini juga menjadi bagian dari salah satu untuk proker atau program kerja dari adik-adik mahasiswa KKN yang lagi melakukan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kelurahan Anotaurei, kelompok 47 yang di Kelurahan Anotaurei. Hari ini kita sama-sama sepakat untuk melakukan kerja bakti setelah sudah melalui beberapa kegiatan-kegiatan terlebih dahulu, yaitu pemetaan dan pendataan penduduk, tetapi juga sosialisasi tentang pengaruh lingkungan terhadap generasi muda, narkoba, dan lain-lain yang adik-adik mahasiswa sudah lakukan. Dan hari ini bersama dengan masyarakat, pemuda gereja, tetapi juga pemuda Karang Taruna yang ada di wilayah pemerintah Kelurahan Anotaurei, kami sama-sama sepakat untuk hari ini kita melakukan kerja bakti pembersihan sepanjang jalan, sepanjang wilayah pemerintahan Kelurahan Anotaurei, dan juga pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih sepanjang wilayah. Jadi kita programnya hari ini adalah pembersihan, dan hari Jumat ini dan hari Sabtu, dua hari kita rencana pembersihan karena wilayah kita lumayan luas. Perlu diketahui bahwa wilayah pemerintahan Kelurahan Anotaurei mulai dari batas jembatan Mantembu sampai di mata jalan SMA Pegiri atau Taman Makam Pahlawan. Kalau dari arah Maria Dei itu sebelah kanan, dari SMA Pegiri sebelah kanan sampai di Wainakawini, Lembaga, Jalan Kopi, Perumahan Guru, dan masuk Anotaurei. Itu wilayah pemerintahan, dan memang wilayahnya cukup luas, cukup besar oleh, dan sebab itu kita sepakat untuk tentukan waktu hari ini dan hari Sabtu untuk kita kerja sama-sama.
4: Di akhir keterangan, Kepala Kelurahan Anotaurei, Asyir Aninam, mengatakan bahwa terdapat 5 RW dan 15 RT yang sudah diberitahukan pemberitahuan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa KKN mulai kerja bakti sosial dari jembatan Mantembu dan berakhir di SMA PGRI Serui. Hengki Wapai melaporkan.

0: berita-berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Pedagang Waropen jual aksesoris merah putih menyambut HUT RI ke-81 tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
1: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pedagang di Kabupaten Waropen mulai menjual berbagai aksesoris bernuansa merah putih. Beragam umbul-umbul, bendera merah putih, gapura mini hingga hiasan kemerdekaan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menyemarakan perayaan nasional di berbagai lingkungan. Imam, salah seorang pedagang aksesoris HUT RI mengatakan, penjualan perlengkapan kemerdekaan mulai meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dikatakan berbagai jenis aksesoris disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah, sekolah, maupun kampung yang mulai memasang bendera dan umbul-umbul sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta menumbuhkan semangat nasionalisme.
2: Kebetulan tahun ini itu sesuai dengan anjuran Bapak Bupati Waropen itu harus dimeriahkan lebih meriah dapat tahun ini ya. Saya sediakan tuh pernak-pernik jelang Agustus itu sangat komplit saya. Berbagai ukuran, berbagai corak dan motif, juga harga dengan variasi harga.
1: Pada kesempatan yang sama, Imam menambahkan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia disambut antusias pemerintah dan masyarakat Kabupaten Waropen. Sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemerintah kampung mulai mempercantik lingkungan dengan memasang atribut merah putih di sepanjang jalan dan kawasan perkantoran. Suasana tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.
2: Umbul, background, bandir juga ada, jalur aksesoris motor mobil, kebutuhan background kantor, juga kebutuhan juga buat di dinas pendidikan juga saya siapkan. Dengan pernak-perniknya itu di bawah sana kakak, mau beli barang-barang.
3: Bendera-bendera juga ya?
2: Yo, bendera termasuk merah putih itu dengan berbagai ukuran.
1: Ia juga mengatakan meningkatnya permintaan perlengkapan kemerdekaan memberikan dampak positif bagi para pedagang musiman yang berharap penjualan terus meningkat hingga puncak peringatan 17 Agustus. Pemerintah bersama masyarakat juga diharapkan terus menjaga semangat gotong royong dan persatuan sehingga perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waropen berlangsung meriah, aman, serta semakin memperkokoh rasa cinta tanah air. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Terkait dengan program Laduka jadi inovasi publik pelayanan RSUD Serui. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama Cindy Faidibani.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Serui menghadirkan program layanan kedukan Laduka sebagai inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan penghormatan terhadap nilai budaya orang asli Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Program ini lahir sebagai respon atas berbagai persoalan yang dihadapi keluarga pasien meninggal dunia, mulai dari tingginya biaya pemulasaran, jenazah, transportasi menuju kampung asal, hingga sulitnya mengurus administrasi pasca kematian. Selama ini keluarga pasien, terutama OAP dengan keterbatasan ekonomi, harus menanggung biaya PT jenazah, perlengkapan pemakaman, transportasi, dan kebutuhan prosesi adat secara mandiri. Di sisi lain, belum tersedia mekanisme bantuan sosial maupun pelayanan terpadu yang menghubungkan rumah sakit dengan instansi terkait. Melalui program Laduka, RSUD Serui memberikan pelayanan kedukan secara menyeluruh sejak pasien dinyatakan meninggal dunia hingga jenazah diserahkan kepada keluarga. Program ini juga mencakup bantuan sosial bagi keluarga OAP yang memenuhi persyaratan pendampingan, pengurusan dokumen kematian, serta koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta tokoh adat dan tokoh agama. Selain mempercepat pelayanan pemulasaran jenazah, Laduga diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan rumah sakit yang lebih humanis, profesional, dan berkeadilan dengan tetap menghormati nilai budaya lokal. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan laporan dari rekan Cindy Faidiban terkait dengan program Laduka Jadi Inovasi Publik Pelayanan RSUD Serui merupakan berita terakhir untuk Anda di sore hari ini. Dan sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Serui sore, kembali kami sampaikan fokus utama berita, diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen akan melakukan pemeriksaan pangan di dapur MBG, dan juga informasi terkait masyarakat Kelurahan Anotorei beserta mahasiswa KKN melakukan kerja bakti sosial di sepanjang bahu-bahu jalan sekaligus memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun 2026 tanggal 17 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Akhirnya saya Anggra Rani dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sampai jumpa dan tetap bersama Pro 1 RRI Serui.

Baik, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 19 menit sudah kita lalui dari pukul 15. Pendengar, selanjutnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani kebersamaan Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Makan pinang adalah salah satu budaya yang ada di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Makan pinang merupakan ciri khas orang Serui, mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil pun dapat memakannya dengan menggunakan kapur yang berasal dari terumbu karang laut yang diambil dan dibakar. Pembakaran terumbu karang laut tentunya memberikan dampak negatif pada terancamnya kehidupan biota laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Mari kita gerakan sosial mengenai masalah kontroversi lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan harus kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Saatnya kita lestarikan budaya bangsa sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan bangsa dan kelangsungan hidup di bumi ini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Indonesia.
2: Pro Dangdut, Dangdut.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Beb, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb, aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Orang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen.
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya, kita Indonesia.

Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
3: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
3: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
2: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
3: Loh, Pak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
2: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
3: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tapi bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik.
2: Ya, pendengar setiap program Satu Hari Risrui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Saudara, saatnya azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Teman-teman, sesekali dalam hidup, kita pernah merasakan hal yang aneh. Ketika semuanya terlihat baik-baik saja, berjalan sesuai rencana, tapi entah kenapa, di dalam diri kita terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu. Dalam kisah ini, kalian akan mengikuti perjalanan seorang pemuda. Perjalanan yang jauh dan tidak biasa hanya untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Sesuatu yang juga sering kita rasakan. Ada banyak pelajaran hidup di dalam cerita ini. Dan akan sangat disayangkan jika kalian melewatkannya. Jadi, simak sampai akhir agar pesan penting di dalamnya bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah kota kecil yang tenang di selatan Perancis, hiduplah seorang pemuda bernama Adrien Loren. Dari luar, hidup Adrien tampak sempurna. Ia baru saja lulus dari universitas ternama di Lyon dengan nilai tinggi. Orang tuanya bangga, teman-temannya iri, dan masa depannya terlihat jelas. Pekerjaan bagus, gaji stabil, kehidupan mapan. Tapi Adrien sendiri tidak merasakan hal yang sama. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan seperti sedang menjalani hidup orang lain. Semua rencana yang sudah disusun untuknya terasa seperti jalan lurus yang sempit. Aman, tapi menyesakkan. Orang tuanya sering berbicara tentang masa depan cerah, tentang karier di perusahaan besar, tentang rumah di pinggiran kota, tentang kehidupan yang seharusnya. Adrien mendengarkan, tapi tidak benar-benar setuju. Bukan karena ia tidak menghargai usaha mereka, justru sebaliknya, ia merasa terjebak oleh harapan itu. Hubungannya dengan orang tuanya juga tidak benar-benar hangat. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kedekatan yang tulus. Semuanya terasa formal. Seperti peran yang dijalankan, bukan hubungan yang hidup. Satu malam, setelah makan malam keluarga yang terasa dingin meskipun penuh kata-kata sopan, Adrien duduk sendirian di kamarnya. Ia melihat tumpukan dokumen lamaran kerja di meja. Lalu ia melihat jendela. Di luar, langit malam terbentang luas. Gelap, tapi terasa jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup seperti ini. Bukan karena hidup itu buruk, tapi karena itu bukan hidup yang ia pilih. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak penjelasan, Adrien melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Ia menarik seluruh tabungannya. Uang yang seharusnya menjadi modal awal kariernya. Namun alih-alih menggunakannya untuk membangun masa depan seperti yang diharapkan orang lain, ia melakukan hal yang berbeda. Sebagian besar uang itu ia donasikan secara anonim ke sebuah organisasi sosial lokal. Sisanya hanya cukup untuk perjalanan. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keputusannya. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada drama. Hanya sebuah catatan singkat yang ia tinggalkan di meja. Bahwa ia perlu pergi. Bahwa ia ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Adrien meninggalkan rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya ransel sederhana, beberapa pakaian, buku catatan, dan peta Eropa yang sudah mulai usang. Di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang terasa kuat. Bahwa dunia yang luas ini menyimpan jawaban yang tidak bisa ditemukan di ruang rapat atau layar komputer. Perjalanan itu bukan tentang tujuan, melainkan tentang kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien merasa benar-benar hidup saat melangkah tanpa arah yang pasti. Ia mulai memperkenalkan dirinya dengan nama baru kepada orang-orang yang ia temui di perjalanan. Elio. Sebuah nama yang tidak terikat masa lalu. Sebuah identitas yang ia pilih sendiri. Kereta pertama yang ia naiki membawa Adrian menjauh dari kota menuju pedesaan Italia Utara. Pemandangan berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi berganti dengan ladang hijau, jalan kecil dan desa-desa sunyi. Adrian atau Elio duduk di dekat jendela, memperhatikan dunia yang selama ini terasa jauh dari hidupnya. Tidak ada jadwal, tidak ada rencana pasti. Hanya jalan di depan dan rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan justru itulah yang membuatnya merasa bebas.
1: Perjalanan Adrian yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Elio membawanya melintasi perbatasan menuju Italia Utara. Kereta yang ia tumpangi berhenti di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai. Ia turun tanpa alasan khusus, hanya mengikuti naluri. Kota itu sederhana, jalan berbatu, bangunan tua, dan suara percakapan yang terasa hangat meskipun ia tidak mengenal siapapun di sana. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada rencana. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Hari-hari awal ia habiskan dengan berjalan kaki, menjelajahi kota, dan tidur di tempat seadanya. Kadang di penginapan murah, kadang di bangku taman saat cuaca bersahabat. Uangnya terbatas, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang penting adalah bergerak. Suatu sore, saat ia duduk di pinggir jalan kecil sambil memakan roti sederhana, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu bernama Matteo. Ia bukan orang kaya. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar seperti seseorang yang terbiasa bekerja keras. Namun, wajahnya tenang. Matteo memperhatikan Elio sejenak sebelum akhirnya duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara. Mereka tidak langsung berbincang, hanya duduk melihat orang-orang berlalu. Beberapa saat kemudian, Matteo bertanya dengan santai, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Ia menanyakan kemana Elio akan pergi. Elio tidak punya jawaban. Ia hanya berkata bahwa ia sedang berjalan. Matteo mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang masuk akal. Tanpa banyak pertanyaan, Matteo menawarkan sesuatu yang sederhana, tempat untuk tidur. Bukan hotel, bukan sesuatu yang mewah, hanya gudang kecil di belakang rumahnya yang bisa digunakan sementara. Elio ragu sejenak, tapi akhirnya menerima. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ia tidur di tempat yang terasa aman. Hari-hari berikutnya, Elio mulai membantu Matteo. Pekerjaannya tidak rumit, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, atau membantu membawa barang. Tidak ada kontrak, tidak ada gaji tetap. Hanya makanan hangat, tempat tidur sederhana, dan percakapan yang jujur. Dari Matteo, Elio mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pria tua itu tidak memiliki banyak harta, tapi hidupnya terasa utuh. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak terlihat mengejar apapun, namun ia tampak cukup. Suatu malam, saat mereka duduk di luar rumah dengan langit penuh bintang, Matteo mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi membekas. Bahwa banyak orang pergi jauh hanya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dekat. Elio mendengarkan, tapi tidak langsung memahami. Baginya, perjalanan ini masih tentang menjauh. Menjauh dari masa lalu. Menjauh dari tekanan. Menjauh dari kehidupan yang tidak ia inginkan. Beberapa minggu berlalu, Elio mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman. Dan itu membuatnya gelisah. Ia sadar, jika ia tinggal lebih lama, tempat ini bisa menjadi rumah baru. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan. Suatu pagi, tanpa banyak penjelasan, ia berpamitan. Matteo tidak menahannya. Ia hanya mengangguk seperti seseorang yang sudah mengerti sejak awal bahwa Elio tidak akan tinggal lama. Sebelum pergi, Matteo memberinya sebuah benda kecil, pisau lipat tua. Bukan sesuatu yang mahal, tapi terlihat sering digunakan. Ia berkata, perjalanan panjang butuh lebih dari sekedar keberanian. Elio menerima tanpa banyak kata. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini menuju utara. Meninggalkan kota kecil itu, meninggalkan seseorang yang tanpa sadar memberikannya pelajaran pertama, bahwa hidup sederhana tidak selalu berarti kekurangan. Namun, Elio belum henti mencari. ia masih percaya bahwa jawabannya ada di tempat yang lebih jauh, lebih liar, lebih bebas. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin dekat pada sesuatu yang tidak ia rencanakan.
0: Perjalanan Elio berlanjut ke arah utara. Ia menumpang kendaraan seadanya, kadang truk pengangkut barang, kadang mobil orang asing yang kebetulan searah. Tidak semua perjalanan nyaman, tapi ia mulai terbiasa. Dunia terasa luas, dan untuk sementara itu cukup. Ia melewati kota-kota kecil di Austria, lalu terus bergerak menuju pegunungan. Udara mulai lebih dingin, pemandangan berubah menjadi hutan lebat dan lembah yang sunyi. Di sebuah area perkemahan dekat danau, Elio berhenti lebih lama dari biasanya. Tempat itu tidak ramai, hanya beberapa orang yang tinggal sementara. Para pelancong, pekerja musiman, dan mereka yang seperti Elio sedang mencari sesuatu. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lena. Lena berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang tersesat. Justru sebaliknya, ia tampak tahu kemana ia akan pergi, meskipun hidupnya juga tidak tetap. Ia bekerja serabutan, kadang membantu di kafe kecil dekat danau, kadang menjadi pemandu wisata untuk pendaki. Lena tidak banyak bertanya tentang masa lalu Elio, dan itu membuat Elio merasa nyaman. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan di sekitar danau, memasak makanan sederhana, duduk diam sambil melihat matahari terbenam. Tidak ada rencana besar, tidak ada pembicaraan berat. Hanya momen-momen kecil yang terasa cukup. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Elio merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar kebebasan. Ia merasa terhubung. Namun perasaan itu datang dengan hal yang tidak ia duga. Ketakutan. Bukan takut kehilangan arah, tapi takut kehilangan kebebasannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap hubungan, seberapapun sederhana, membawa keterikatan. Dan keterikatan berarti kemungkinan untuk terluka. Suatu malam, Lena bercerita tentang hidupnya, bahwa ia pernah mencoba menjalani hidup normal, pekerjaan tetap, rutinitas, rencana jangka panjang. Namun, ia merasa tidak hidup. Karena itu, ia memilih jalan yang berbeda. Tetapi, berbeda dengan Elio, Lena tidak mencoba melarikan diri. Ia hanya memilih cara hidup yang lebih jujur baginya. Perbedaan itu halus, tapi penting. Elio mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya memahami. Baginya, kebebasan berarti tidak terikat pada apapun. Tidak pada tempat, tidak pada orang, tidak pada masa lalu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, Elio mulai merasa ragu. Bukan tentang perjalanannya, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mencari sesuatu, atau hanya berusaha menghindari sesuatu? Pertanyaan itu mulai muncul, tapi ia menekannya, karena menjawabnya berarti harus menghadapi hal yang selama ini ia tinggalkan. Suatu pagi, sebelum matahari terbit, Elio bangun lebih awal. Ia mengemasi barangnya dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada perpisahan panjang. Ia hanya meninggalkan secerik catatan kecil untuk Lena. Ucapan terima kasih dan permintaan maaf yang tidak dijelaskan. Ketika Lena bangun, Elio sudah pergi. Ia kembali ke jalan, melanjutkan perjalanan yang terasa semakin sunyi, meskipun dunia di sekitarnya tetap luas. Kali ini, langkahnya sedikit berbeda, lebih cepat, seolah-olah ia sedang mengejar sesuatu, atau mungkin melarikan diri lagi. Di kejauhan, pegunungan semakin tinggi, udara semakin dingin, dan tujuan yang sebelumnya samar mulai terasa lebih jelas di dalam pikirannya. Ia ingin pergi sejauh mungkin, ke tempat di mana tidak ada siapapun, tempat di mana ia bisa benar-benar bebas, tanpa gangguan, tanpa keterikatan, tanpa masa lalu. Namun, tanpa ia sadari, setiap langkah menjauh dari orang lain membuat sesuatu di dalam dirinya ikut menjauh. Dan kali ini, ia belum menyadarinya.
2: Setelah meninggalkan Lena, perjalanan Elio berubah. Jika sebelumnya ia masih berhenti, berbicara, dan sesekali menetap, kini ia hampir tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia terus bergerak ke utara, melewati Austria, masuk ke wilayah Jerman Selatan, lalu terus menuju daerah yang lebih terpencil. Kota-kota mulai jarang, jalanan semakin sepi. Ia sengaja memilih jalur yang tidak ramai. Bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena ia memang menghindari keramaian. Semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit orang yang ia temui. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian mulai terasa nyata. Bukan kesunyian yang menenangkan seperti di danau bersama Lena, tapi kesunyian yang panjang, kosong. Hari-harinya menjadi sederhana. Bangun saat matahari terbit, berjalan tanpa tujuan pasti, mencari makanan seadanya, beristirahat saat tubuhnya tidak kuat lagi. Tidak ada jadwal, tidak ada arah jelas. Namun tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Persediaan uangnya semakin menipis. Ia mulai mengandalkan apa yang ada di sekitarnya. Buah liar, air sungai, dan sesekali bantuan dari orang yang ia temui di perjalanan. Tapi bantuan itu semakin jarang. Suatu sore, saat langit mulai gelap dan hujan turun perlahan, Elio menemukan sebuah bangunan tua di pinggir hutan. Bangunan itu terlihat sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, jendelanya sebagian pecah, dan pintunya tidak terkunci. Ia masuk dengan hati-hati. Di dalam hanya ada ruang kosong, beberapa perabot rusak, dan debu yang menumpuk. Namun bagi Elio, itu cukup. Tempat berlindung dari hujan, tempat untuk beristirahat. Ia menghabiskan malam di sana, dan malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya kota, hanya suara hujan, angin, dan hutan di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar merasakan apa yang selama ini ia cari. Kesendirian total. Awalnya terasa damai. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang menuntut. Ia bebas melakukan apa saja. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Pikiran-pikiran yang selama ini ia hindari mulai muncul. Tentang rumah. Tentang orang tuanya. Tentang Lena. Tentang dirinya sebelum semua ini. Tidak ada distraksi, tidak ada percakapan, tidak ada pelarian, hanya dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, hujan berhenti. Elio keluar dari bangunan itu dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini langkahnya tidak seringan sebelumnya. Ia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Meski begitu, ia tetap berjalan, karena satu hal yang masih ia yakini, bahwa ia belum sampai, bahwa tempat yang ia cari masih lebih jauh lagi. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya tiba di sebuah wilayah pegunungan terpencil di bagian utara Eropa. Tempat itu hampir tidak tersentuh, hutan lebat, sungai deras, dan tidak ada tanda kehidupan modern. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Sebuah kabin kayu tua tersembunyi di antara pepohonan. Tidak besar, tidak terawat, namun masih bisa digunakan. Pintu depannya terbuka setengah, seolah menunggu seseorang. Elio berdiri di depan kabin itu cukup lama, mengamati, memastikan tidak ada siapapun di dalam. Lalu ia masuk. Di dalam hanya ada beberapa barang lama, meja, kursi, dan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di sana. Tempat itu terasa sunyi, namun juga stabil. Untuk pertama kalinya, Elio tidak merasa perlu pergi lagi. Ia merasa sudah sampai, bukan karena tempat itu persempurna, tapi karena tidak ada lagi yang harus dikejar. Ia memutuskan untuk tinggal. Setidaknya untuk sementara. Hari itu, tanpa ia sadari, bukan hanya akhir dari perjalanannya, tapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Karena hidup di alam liar bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang bertahan,
0: dan Elio belum benar-benar siap.
1: Hari-hari pertama di kabin terasa seperti kemenangan. Elio bangun dengan udara dingin yang segar, tanpa suara kendaraan, tanpa gangguan apapun. Hanya hutan, angin, dan dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rutinitas sederhana, mencari air dari sungai kecil tak jauh dari kabin, mengumpulkan kayu untuk api, menjelajahi sekitar untuk memahami wilayahnya. Awalnya semua terasa seperti petualangan. Setiap hal kecil memberi rasa puas. Menyalakan api sendiri, memasak makanan sederhana, bertahan satu hari lagi tanpa bantuan siapapun. Ia mulai menulis di buku catatannya tentang kebebasan, tentang hidup yang sebenarnya, tentang dunia yang ia tinggalkan. Ia merasa telah menemukan jawabannya, bahwa manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk hidup. Namun perlahan realita mulai muncul. Persediaan makanan yang ia bawa semakin menipis. Buah liar tidak selalu tersedia. Cuaca tidak selalu bersahabat, dan tubuhnya mulai kehilangan energi. Ia mencoba berburu kecil-kecilan, namun itu tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa kali ia gagal. Beberapa kali ia hanya mendapatkan hasil yang tidak cukup. Rasa lapar mulai datang lebih sering, dan kali ini tidak bisa diabaikan. Hari-hari yang sebelumnya terasa ringan mulai terasa panjang. Dingin semakin menusuk, terutama di malam hari. Tidur tidak selalu nyenyak. Kadang ia terbangun karena suara hutan. Kadang karena tubuhnya sendiri yang lemah. Namun yang paling terasa bukan itu, melainkan kesunyian. Tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada percakapan. Tidak ada tawa. Hanya dirinya dan pikirannya. Ia mulai berbicara sendiri. Bukan karena gila, tapi karena itu satu-satunya cara untuk mendengar suara manusia. Beberapa kali ia membuka buku catatannya dan membaca kembali tulisannya sendiri, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah pilihan yang benar. Suatu hari saat mencoba mencari tanaman liar untuk dimakan, Elio menemukan sesuatu yang tampak seperti solusi. Tanaman itu tumbuh cukup banyak di sekitar area. Ia pernah membacanya. Setidaknya ia merasa pernah. Tanpa benar-benar yakin, ia mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai bereaksi. Lemah, pusing, sulit bergerak. Ia tidak langsung mengerti penyebabnya. Ia hanya tahu bahwa kondisinya semakin memburuk. Di titik itu, untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul dengan jelas. Bukan sekedar pertanyaan kecil, tapi kesadaran yang tidak bisa dihindari, bahwa ia mungkin telah meremehkan apa yang ia hadapi. Bahwa alam tidak peduli dengan idealisme. Bahwa kebebasan tanpa persiapan bisa menjadi bahaya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ia tidak lagi berjalan jauh. Lebih banyak diam di dalam kabin, menghemat energi, mencoba bertahan. Buku catatannya kini berisi tulisan yang berbeda. Tidak lagi tentang kebebasan, tapi tentang rasa lelah, tentang kesepian, tentang hal-hal yang dulu ia anggap tidak penting. Ia mulai mengingat wajah-wajah yang pernah ia temui, Matteo, Lena, dan bahkan keluarganya. Kenangan itu datang tanpa diminta, dan kali ini ia tidak menolaknya. Karena di tengah kesunyian yang panjang, ingatan adalah satu-satunya yang terasa hidup. Namun waktu terus berjalan, dan kondisi Elio tidak membaik. Kabin yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini mulai terasa seperti batas. Batas antara apa yang ia inginkan, dan apa yang sebenarnya ia butuhkan.
3: Hari-hari di dalam kabin berjalan lambat. Elio tidak lagi menghitung waktu dengan pasti. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya semakin lemah, dan setiap hari terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia jarang keluar, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Langkahnya goyah, tenaganya cepat habis. Bahkan untuk sekedar berdiri terlalu lama, ia harus menahan diri. Di dalam kabin, ia lebih sering duduk diam, melihat cahaya yang masuk dari jendela tua, mendengar angin yang melewati celah-celah kayu, dan merasakan waktu berjalan tanpa bisa ia hentikan. Buku catatannya kini menjadi satu-satunya tempat ia berbicara. Namun isi tulisannya berubah. Tidak lagi tentang perjalanan, tidak lagi tentang kebebasan, melainkan tentang hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia mulai menulis tentang orang-orang yang ia temui, tentang Matteo yang memberinya tempat tanpa syarat, tentang Lena yang memberinya kehangatan tanpa menuntut apapun, dan perlahan, ia menulis tentang keluarganya, hal yang selama ini ia hindari. Ia mengingat makan malam yang terasa dingin, percakapan yang canggung, harapan yang terasa berat. Namun kali ini ia melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan sebagai tekanan, tapi sebagai bentuk perhatian yang tidak pernah ia pahami. Ia mulai menyadari sesuatu yang sederhana, tapi dalam, bahwa ia tidak benar-benar lari dari dunia. Ia lari dari hubungan, dari kedekatan, dari kemungkinan untuk terluka, dari hal-hal yang justru membuat hidup terasa berarti. Kesadaran itu datang terlambat, namun kali ini ia tidak menolaknya. Suatu siang dengan sisa tenaga yang ia miliki, Elio membuka kembali buku catatannya. Tangannya gemetar, namun ia tetap menulis. Kalimatnya tidak panjang, tidak rapi, tapi jelas. Bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak pernah benar-benar ada dalam kesendirian. Ia menulis bahwa kebebasan yang ia kejar ternyata tidak lengkap. Karena tanpa orang lain, semuanya terasa kosong. Ia berhenti sejenak, menatap tulisan itu lama, seolah baru benar-benar memahami apa yang ia tulis. Di luar, angin berhembus pelan. Hutan tetap sama, tenang, tidak berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tidak ingin pergi lebih jauh. Ia ingin kembali. Bukan ke tempat tertentu, tapi ke orang-orang, ke hubungan, ke kehidupan yang dulu ia anggap sempit. Namun keinginan itu datang di saat yang sulit. Tubuhnya tidak lagi kuat. Ia mencoba berdiri, berjalan beberapa langkah keluar kabin, melihat sekeliling. Hutan itu luas, sunyi, dan kini terasa sangat jauh dari segalanya. Ia kembali masuk, duduk perlahan, dan menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi, bahwa mungkin ia tidak akan sempat kembali. Kesadaran itu tidak datang dengan panik, tidak dengan ketakutan besar, melainkan dengan keheningan, seperti menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Ia kembali membuka buku catatannya. Bukan untuk menulis tentang perjalanan, tapi untuk meninggalkan sesuatu, sebuah pesan terakhir, sederhana, jujur, tentang perjalanan jauh yang ia lakukan untuk mencari sesuatu yang hilang. Namun sampai akhir hayatnya, ia tak menemukannya.
4: Teman-teman, kadang kita merasa harus pergi jauh untuk menemukan arti hidup. Kita ingin bebas, lepas dari tekanan, dari orang lain, bahkan dari masa lalu kita sendiri. Tapi perjalanan seperti itu sering mengajarkan satu hal yang tidak kita sadari sejak awal. Bahwa kebebasan saja tidak cukup. Kita bisa memiliki ruang seluas apapun, waktu sebanyak apapun, dan hidup tanpa aturan apapun. Tapi tanpa orang lain, semua itu bisa terasa kosong. Cerita ini bukan tentang larangan untuk bermimpi atau menjelajah, bukan juga tentang salah atau benar dalam memilih jalan hidup. Ini tentang keseimbangan, tentang bagaimana manusia tetap membutuhkan hubungan, perhatian, dan kebersamaan, meskipun kita ingin terlihat kuat dan mandiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa ingin menjauh dari semuanya, itu tidak salah. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang mungkin diam-diam berarti untukmu. Dan mungkin yang kamu cari bukan tempat yang lebih jauh, melainkan cara untuk tetap berjalan tanpa benar-benar kehilangan mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Excuse me.
7: Apa sih anak kecil?
6: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
7: Taulah.
6: Bapak bisa membaca?
7: Bisa, masa nggak bisa?
6: Itu coba dibaca.
7: Harap antri.
6: Hahaha, itu tahu baca.
8: Pak, malu dong sama anak kecil.
9: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ya, pendengar setia program Satu Hari Risrui, kami jadikan saja beberapa tembang hiburan yang mewarnai ruang dengar Anda sekaligus dengan sesi acara inspirasi ya, inspirasi sore yang menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua bersama Korwil Nusantara 1 Papua. Selamat sore menjelang malam dan salam sehat selalu.
1: Baik, berikan selanjutnya kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Korwil 1 Papua dari RRI Puvendikul.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Boventigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Nusantara 1 Jayapura, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Yosefina Komoyang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua catat akumulasi jumlah korban keracunan MPG di Depapre Kabupaten Jayapura. Mencapai 527 orang. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MPG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, terus menunjukkan perkembangan positif hingga hari ketiga pasca. Kejadian tidak ditemukan penambahan kasus baru, sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus. Akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai. Kabupaten Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MPG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
2: Dugaan keracunan makanan pada sejumlah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Asirem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan secara konsisten, termasuk penggunaan sarung tangan saat pemorsian, menjaga kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri.
3: Salah satu langkah-langkah yang akan kami ambil lakukan itu adalah, pertama, kita perketat pengawasan. Jadi, kita sudah bagi tugas yang paling utama menjaga agar makanan itu bergizi dan bersih higienis, itu dimulai dari dapur, dan itu menjadi tugas tanggung jawab Kepala SPPG. Jadi Kepala SPPG harus betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi, ya porsi harus kerja sesuai SOP, pakai sarung tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kontaminasi dari yang isi makanan ke dalam kompor. Lalu yang antar, mobil juga harus steril. Sampai di sekolah, tempat penampungan makanan sementara pun harus bersih dan itu diawasi. Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai dengan anak-anak makan harus ada pengawasan. Tuh. Baru kita lolos satu tahap. Tahap berikutnya seperti air, ipal, itu juga penting. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan baik, tapi airnya bermasalah, tentu semua akan terkontaminasi.
2: Selain proses pengolahan makanan, BGN Nabire juga memperketat pengawasan terhadap kebersihan kendaraan pengangkut makanan, wadah penyimpanan, sanitasi dapur, instalasi pengolahan air limbah atau ipal, serta kualitas air bersih yang digunakan pada seluruh dapur pelayanan. Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christophorus Bungalolong, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYH dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa.
4: Saya kena diri dan semua orang untuk mendukung program ini dan menjaga kebersamaan dan keakraban kita sebagai BG. Kita hanya membagi berkat untuk banyak orang, memberi pelayanan untuk banyak orang. Kami juga berharap dukungan dan kebaikan dari masyarakat Nabire untuk mendukung selalu program ini.
2: BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arot Saudila melaporkan.
0: Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui, dilaporkan Tabina Rumpaidus.
5: Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resor Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei Kampung Urifaisei Distrik Urifaisei Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Buari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Woriwori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Buari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen, Barens Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Govendigo. Saudara, HUT ke-1 Kodam 24 MT, momentum pererat persatuan di Papua Selatan. Berikut laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
6: Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema tablik akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, tablik akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
7: Pelaksanaan tablik akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
6: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Bupati Govendigul Roni Ombah tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Govendigul bersama Agustina Yuniarsi.
8: Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Govendigul Roni Ombah menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua.
9: Saya berharap melalui SKD ini mekanisme sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi dan koordinasi bersama PT3 AKP dapat dilembagakan secara efektif aktif, setiap komponen wajib memiliki sistem pelaporan KPR kinerja yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi lebih dini.
8: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Omba berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3 OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga berjabat di masal pembersihan destinasi wisata kampung Ketuapi. Dari Serui, dilaporkan Salo Ayom.
10: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
11: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sosialisasi. Yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum. Dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di kampung Ketuapi. Dan juga ada apa nama RT/RW. Dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan kampung Ketuapi. Harapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN, mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan yang juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk aparat kampung dan juga masyarakat di kampung Ketuapi.
10: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul, dan lampu jalan.
12: Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
10: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
13: Ini masyarakat kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
10: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
0: Saudara, meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
14: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
15: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya. Dan harapannya, bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
14: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
16: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
14: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
17: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
14: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komiyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
18: Oke, mantap.
19: Boleh setahan sampai jam

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Bat. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari RRI Bovendigul bersama rekan Yosefina Komoyap yang menyiarkan langsung jalannya Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari Pro 1 RRI Bovendigul di lintas Serui Malam Pro 1 RRI Bovendigul Sekorwil 1 Nusantara Papua. Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama. Mimbar agama kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Muslim, yang mana mimbar agama dengan judul "Apapun Ujian Hidup Bersandarlah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala". Akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di lintas Serui Malam bagi kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang mengikuti siaran Pro 1 RRI Serui baik melalui frekuensi maupun secara digital. Selamat malam dan salam sehat selalu. Inilah persembahan mimbar agama Muslim dengan judul "Apapun Ujian Hidup Bersandarlah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala".
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemirsa TVRI Mimbar Agama Islam yang kami muliakan, bertemu lagi dengan kami di sini di Mimbar Agama Islam dengan tema apapun ujian hidup bersandarlah hanya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik segala kehidupan, penetap segala kehendak. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai hari ini, termasuk hikmat hidup. Kehidupan adalah bagian dari suatu nikmat yang Allah berikan. Akan terasa mudah apabila kita menjalani kehidupan hanya berpedoman pada ajarannya. Karena sejatinya dalam menjalani kehidupan, kita mencari ridha Allah. Dan pada hari ini, pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI yang kami muliakan, kita berada di Lapas Kelas 2A Narkotika Jakarta. Dan alhamdulillah, kita bersama saudara-saudara kita, teman-teman pesantren, warga binaan pesantren Darus Syifa. Assalamualaikum, sahabat sekalian. Dan tentunya bersama narasumber kita dari Bin Rohis Pembinaan Rohani Islam, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sudah hadir bersama kita Pak Ustadz Muhammad Haidar Fikir. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia sekali pemirsa TVRI di rumah dan juga teman-teman saudara-saudara kami, santri ya. Yang Allah berikan. Akan terasa mudah apabila kita menjalani kehidupan hanya berpedoman pada ajarannya. Karena sejatinya dalam menjalani kehidupan kita mencari ridha Allah. Dan pada hari ini, pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI yang kami muliakan, kita berada di Lapas Kelas 2A Narkotika Jakarta. Dan alhamdulillah, kita bersama saudara-saudara kita, teman-teman pesantren, warga binaan pesantren Darus Syifa. Assalamualaikum, sahabat sekalian. Dan tentunya bersama narasumber kita dari Bin Rohis Pembinaan Rohani Islam, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sudah hadir bersama kita Pak Ustadz Muhammad Haidar Fikir. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia sekali pemirsa TVRI di rumah dan juga teman-teman saudara-saudara kami, santri ya berarti ya, santri pesantren Darus Syifa Lapas Narkotika Jakarta. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana kehidupan bersandarkan hanya kepada Allah, tapi kita sangat menyadari kehidupan itu tidak berjalan lurus-lurus saja. Allah kasih ujian sebagai penguji keimanan. Begitu ya Ustadz? Tapi tentunya lebih lengkapnya lagi kita dengarkan pencerahan dari Ustadz Haidar Fikri. Kami silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berbicara tentang kehidupan maka tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari yang namanya masalah. Mungkin agak sedikit bercanda, manusia butuh yang namanya masalah, sehingga ada orang bilang katanya tidak ada masalah itu masalah gitu. Akan tetapi permasalahan itu permasalahan yang seperti apa, lalu kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau berbicara tentang fitrah kita sebagai manusia, maka sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam kehidupan kita ini kita akan diberikan yang namanya ujian-ujian berupa masalah-masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kata Allah, kami akan uji kamu dari sedikit ketakutan, wal ju' kelaparan, wanaksiminal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, dan kehilangan jiwa, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Namun terakhir ada kata-kata yang indah dari Allah, wabashiris sahabirin, dan berilah kabar gembira, kata Allah, bagi orang-orang yang sabar. Jadi kunci dari mengatasi masalah yang pertama adalah sabar. Yang kedua, dalam surat Al-Mulk dikatakan Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan hanya ingin melihat di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik dalam mengatasi masalah. Kira-kira seperti itu.
0: Ya, Ustaz, menarik sekali. Kayaknya tidak hampir semua manusia itu menghadapi masalah ya, Ustaz ya. Bahkan Rasulullah pun menghadapi masalah ya. Nah, sekarang gini, Tad. Tadi banyak yang bilang, gampang bilang sabar, sabar. Sebenarnya menghadapi ujian dengan kata sabar itu, implementasinya seperti apa, Tad? Supaya kita bisa benar-benar paham ujian itu karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah, saya pernah mendengar bahwa Allah itu rindu dengan kita.
1: Baik.
0: Makanya diberikan ujian.
1: Ya, baik. Terima kasih. Kata sabar yang kita lihat dari Al-Quran, itu enggak serta-merta hanya sekedar kita diam lalu kemudian menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi sabar di sini bermakna bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meminta solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar. Caranya apa? Caranya banyaklah kita melaksanakan ibadah, baik sholat, puasa, puasa sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan apa yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita mengimplementasikan rasa sabar kita di dalam menghadapi ujian, dan juga kita mendapatkan pahala yang lebih lagi dari apa yang sudah kita lakukan, amaliah-amaliah kebaikan yang kita lakukan dalam menghadapi ujian tersebut. Begitu kira-kira.
0: Nah, ini menarik nih, Tad. Suka ada yang bertanya, ah, ini mah ujian. Tapi satu sisi lagi ada, ini azab dari Allah. Nah, itu bagaimana membedakannya?
1: Oke, kalau perbedaan itu mudah sekali. Kita melihat dan kita menilai diri sendiri sebenarnya. Bahwa ketika kita diberikan masalah atau ujian, apakah itu menjadi sebuah ujian kesabaran dari Allah, ataukah itu mungkin katakanlah sentilan dari Allah supaya kita sadar.
0: Simpan dulu, Ustadz. Ini pasti banyak yang menunggu dari pemirsa. Kita simpan dulu karena kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI.

0: Ya, mudah sekali bagi kita sebenarnya untuk mendeteksi apakah itu ujian untuk meningkatkan level keimanan kita atau karena teguran dari Allah dikarenakan maksiat kita. Kita bisa mendeteksi, melihat, ya, apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita yang selalu bermaksiat. Kalau kita merasa bahwa kita ini orang yang sangat dekat dengan Allah, selalu berserah diri kepada Allah, maka bisa dipastikan Allah ketika memberikan ujian kepada kita, maka itu adalah ujian peningkatan level keimanan. Tapi kalau ada yang bilang, ah ini ujian, akan tetapi dalam keseharian dia, kita melihat bahwa dia orang yang sangat bermaksiat kepada Allah. Sholat dia tidak lakukan, puasa tidak dilaksanakan, ibadah-ibadah lain apalagi. Maka bisa dipastikan itu adalah ujian teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali kepada jalan Allah. Nanti setelah dia lulus dari ujian teguran itu, kemudian dia kembali kepada Allah, dekat lagi kepada Allah, maka apabila dia mendapatkan ujian lagi, maka itu insyaallah akan menjadi ujian level peningkatan level keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira
1: demikian. Masyaallah. Terima kasih sekali nih Pak Ustadz ya. Jadi kuncinya tuh diri kita sendiri, kita yang menilai, mengevaluasi sendiri ya Pak Ustadz ya. Oke. Masalah tidak bisa kita hindari. Ya. Sekarang kalau ada masalah, pertolongan hanya kepada Allah tentunya ya, Tat. Kalau ada yang mencari pertolongan tidak kepada Allah, itu apa dampaknya, Tat?
0: Ya. Baik. Kalau kita mempunyai masalah, lalu kemudian kita tidak memohon pertolongan kepada Allah, dampak yang paling pertama adalah tidak akan ada jaminan bahwa masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin masalah bisa terselesaikan mungkin pada saat itu, tapi akan muncul lagi bisa jadi masalah-masalah baru yang lain. Lalu kemudian yang kedua adalah, ketika dia mencari pertolongan kepada selain Allah, maka tidak akan ada keberkahan Allah yang melimpah pada diri dia.
1: Jadi gitu, harus yakin kalau kita mencari pertolongan kepada Allah, pasti masalah itu selesai. Gitu ya, Tat? Jaminan itu ya, Tat?
0: Jaminan.
1: Pemirsa TVRI Mimbar Agama Islam yang kami cintai, nah di sini pun ada teman-teman kita yang kalau ditanya nggak mau ada di sini, ya. Tentunya hanya mereka yang tahu kehilafan dosa apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di luar ada putusan pengadilan. Nah, kami silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin curhat atau bertanya kepada Ustadz kita, kami silakan.
2: Ya, tayyib. Siapa Ustadz ingin bertanya, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Pak Ustadz. Berarti dari sekilas ceramah Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz pernah, apa istilahnya, menyebutkan segala sesuatu idza asabaka musibah faqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kita dilanda musibah, maka ini adalah semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Ini ujian daripada Allah, Pak Ustadz ya. Tergantung kitanya. Memang betul, selama kami di sini Pak Ustadz, kami juga mendapat bimbingan pendidikan khusus, itu baik itu agama, bahasa Arab. Alhamdulillah kami di sini dididik dengan baik, Pak Ustadz, bidang agama. Ketika itu kami merasakan, berarti alhamdulillah walaupun kami dengan serba keterbatasan, sedikit kami juga merasa kenyamanan. Sedikit pertanyaan saya, Pak Ustadz, kami sebab kami misalnya kehidupan kami di lingkungan Cipinang di sini, kami juga perlu support dari Pak Ustadz, mungkin pandangan-pandangan Pak Ustadz, gimana supaya kami lebih sabar, lebih tegar dalam menghadapi ujian Allah ini, Pak Ustadz. Semua itu, Pak Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa?
2: Dedi.
1: Pak Dedi, bagaimana menghadapi ujian agar lebih sabar? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Ustadz, karena kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini, dan tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI.

0: Kembali bersama kami di Mimbar Agama Islam. Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan nih dari saudara kita, santri pesantren Darus Syifa, Lapas Narkotika, Jakarta. Bagaimana sih supaya lebih sabar? Mungkin tingkat ujiannya di sini mereka rasa lebih berat ya, karena nggak bisa kemana-mana, tidak gampang bertemu dengan keluarga tercinta, itu gimana?
1: Baik. Yang paling pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah muhasabah diri. Muhasabah diri itu adalah mengevaluasi diri, melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan, lalu kemudian kita sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita terkait dengan hal ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, lihatlah, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu kemudian problematika atau permasalahan terbesar atau kesalahan terbesar manusia dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang adalah ketika dia menghadapi masalah, dia tidak menyandarkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di antara kita, ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita curhat ke sini, ke situ, orang lain kita curhat.
0: Ke medsos malah ya?
1: Ke medsos bahkan kita curhat.
0: Bikin status?
1: Iya, artinya apa? Artinya bahwa kita lebih menyandarkan itu kepada yang selain Allah. Nah, lalu kemudian ketika masalah itu tidak selesai, dan kemungkinan besar akan tidak selesai, barulah mungkin kita merasa putus asa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal sudah membuka dirinya untuk kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Kata Allah, dan jika ada dari hambaku yang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah aku itu sangat dekat. Dan aku menjawab segala doa-doa yang dipanjatkan. Artinya Allah pasti akan mengijabah doa kita apabila semua disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
0: Insya Allah. Ya. Artinya kuncinya itu adalah muhasabah juga ya. Muhasabah, evaluasi diri itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haidar Fikri. Ya. Pemirsa dan teman-teman, warga binaan, santri Darus Syifa, Lapas Narkotika, Jakarta. Tentunya kita sama-sama memaknai, kita mungkin sama-sama sepakat nih, ya, semakin yakin setelah pencerahan ini, bahwa ujian itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Azab pun bagian kasih sayang Allah ya, untuk mengingatkan kita barangkali di atas.
1: Ya, selama kita masih hidup di dunia, apapun ujiannya itu masih bisa kita tebus di dunia. Tapi kalau kita sudah sampai akhirat, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertobat pada Allah.
0: Oke, Pak Ustadz, di sesi kita terakhir ini, terima kasih sekali pencerahannya. Kami pengen mendengarkan apa sih kesimpulan ataupun catatan-catatan penting untuk teman-teman di sini dan juga pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI yang menyaksikan acara ini.
1: Baik, kata Allah, sederhana saja bekal untuk kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti, sekali lagi, pasti akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan kita rizki yang tidak disangka-sangka. Itu kira-kira kesimpulannya.
0: Jadi, tetaplah bertakwa kepada Allah. Karena semua penyelesaian, semua kehendak yang kita mau, karena beliau adalah maha kehendak, insya Allah akan terpenuhi selama kita terus bertakwa. Pemirsa TVRI, khususnya pemirsa Mimbar Agama Islam yang kami muliakan, demikianlah tadi edisi ataupun episode khusus pada hari ini dengan tema apapun, ujian hidup bersandarlah hanya kepada Allah. Dan saya rasa kita sepakat ya, Tat ya, bahwa jangan-jangan lapas narkotika Jakarta ini penuh dengan kabarokahan. Jangan-jangan karena penuh dengan doa-doa pertobatan, doa-doa permohonan, ya. Saya jadi merinding nih, Tat. Karena kalau teman-teman tidak di sini, bisa jadi jangankan sholat, berdoa saja lupa. Begitu ya, Tat ya?
1: Betul, Ibu.
0: Ya.
1: Artinya sebuah kondisi atau keadaan dari satu tempat itu bisa dilihat dari bagaimana kualitas karakter keimanan orang-orang yang ada di dalamnya. Kita yakin di lapas narkotika ini selalu kondusif, selalu aman dan nyaman, dan yakin dengan keimanan kita bahwa banyak sekali di sini orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan-kebaikan. Kira-kira begitu.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI, teman-teman di sini kuat menghadapi cobaan dan insya Allah selalu hanya bergantung kepada Allah. So, kenapa tidak? Kita yang berada di luar sini juga sama. Hanya bergantung sajalah kepada Allah. Tentunya segala permasalahan dijamin akan terselesaikan. Kuncinya adalah selalu bertakwa dan bergantung hanya kepada Allah. Demikianlah episode pada hari ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Semoga tayangan kami, pencerahan kita pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga sahabat-sahabat kami di Lapas Narkotika Jakarta. Semoga insya Allah kita bertemu lagi di episode dan tema selanjutnya. Dan kita tutup dengan doa. Kami memperkenan Pak Ustadz untuk menutupnya dengan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang.
2: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.

0: Mirna! Mir! Mirna!
1: Juan, ada apa ya?
2: Mimpi apa ya? Pagi-pagi ketemu warga Plus 62 naik Mercy.
1: Tadi itu saya diajak Rima.
0: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.
1: Ya Allah, saya salah apa ya?

0: Mirna, sedang apa dia di sana? Mirna,
1: Mir,
2: Rima, ada apa?
0: Lah, ada apa? Ini sudah siang, Non. Ayo pulang, ayo.
2: Eh, Rima. Maaf ya, saya mau ke perpus dulu. Setelah itu baru pulang.
0: Lah, kamu lupa kalau kita sudah janjian mau makan siang di restoran teman aku. Urusan perpus nanti aja, ya. Non aku tubuhku, sekarang kita makan siang, titik, oke?
2: Sebenarnya saya...
0: Aduh, lapar tahu. Ayo jalan sekarang, Mirna. Ayo.
2: Kalau kamu maksa, saya ikut saja. Tapi...
0: Oke, setelah makan kamu boleh ke perpus ya. Let's go.

0: Selamat datang warga Plus 62. Enak benar ya. Makan di restoran mahal, sudah kayak sultan saja.
1: Juan, sudah cukup. Kamu bisa tidak menghina saya sekali saja? Saya capek.
0: Duh, marah, menangis. Asal kamu tahu ya, saya akan terus ganggu kamu, Mirna. Sampai kamu keluar dari kampus ini untuk selamanya.
1: Maksud kamu apa, Juan? Apa salah saya? Apa karena saya orang miskin, jadi saya tidak layak ada di kampus ini?
0: Tepat sekali. Orang seperti kamu, Mirna, tidak pantas ada di kampus ini. Tempatmu ada di luar sana. Keluar sekarang, Mirna. Ayo keluar.
1: Juan, tolong jangan suruh saya keluar. Saya harus selesaikan tugas dari Ibu Meti. Tolong, Juan. Ibu Meti bisa marah nanti.
0: Ah, itu bukan urusan saya, Mirna. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini. Cepat.
1: Ii.

0: Hai Juan, kamu di perpus juga?
1: Iya Rima, kamu kan tahu 2 minggu lagi UAS. Saya harus fokus belajar dari sekarang, Rim. Terus kamu tidak belajar juga?
0: Sebenarnya saya sedang cari Mirna. Barusan dia di sini kan? Tapi kok tidak ada?
1: Oh, jadi kamu ke sini mau cari warga plus 62 itu? Iya. Sebaiknya kamu jangan manjain si kutu buku itu, Rima. Gayanya seperti anak sultan.
0: Juan, kamu tidak apa-apa?
1: Lah, maksudnya saya sakit jiwa. Iya, Rim. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari anak kampung itu. Dia hanya manfaatin kamu dan semua fasilitasmu. Ingat itu, Rima.
0: Juan, ada apa? Sepertinya kamu benci sama Mirna.
1: Kamu tahu kan? Peluang aku untuk dapat beasiswa itu sudah dirampas sama Mirna, anak kampung itu.
0: Iya, tapi apa masalahnya? Mirna punya prestasi yang bagus kan? Wajarlah Mirna mendapat beasiswa itu.
1: Rima, Rima, ternyata kamu sudah ketularan virus warga plus 62 ya? Susah loading. Minggir.
0: Juan, tunggu. Apa maksudnya? Duh, Mirna di mana sih? Sudah sore juga.

0: Aduh, hujan deras lagi. Mirna di mana sih?
1: Ya Allah, apa salah saya? Kenapa Juan begitu benci sama saya? Apa salah kalau saya mendapat beasiswa dari kampus?
0: Kenapa jalanan jadi macet? Ternyata ada perempuan yang pingsan di jalan. Tapi sepertinya itu... Hah? Mirna? Mirna?

0: Selamat pagi, Rima. Pagi ini ada yang beda sama wajah kamu. Cantik.
1: Apa kamu bilang? Dasar manusia tidak punya hati. Bisanya cuma berprasangka buruk sama orang. Gara-gara kamu, Mirna sekarang sakit.
0: Apa maksudmu, Rima? Penting ya, kalau Mirna itu sampai sakit. Asal tahu saja ya, Rima. Kehadiran Mirna di kampus ini sudah sangat mengganggu, tahu?
1: Emang ya, tidak ada artinya bicara sama manusia berhati batu kayak kamu, Juan.

0: Mirna, kamu yakin mau pulang kampung?
1: Iya, Rim. Mungkin saya tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan harus mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk jadi seorang sarjana.
0: Pikir lagi, Mir. Kamu sudah semester akhir. Mungkin kamu bisa mengubur semua mimpi-mimpi kamu. Tapi bagaimana dengan Eyang, Paman, dan Bibi di kampung?
1: Saya bingung, Rima. Juan begitu sama saya. Entah saya salah apa. Juan sangat benci kalau saya berteman dengan kamu. Katanya saya warga plus 62, kampungan, miskin. Saya sedih sekali, Rima.
0: Saya mengerti maksud kamu. Tapi kalau kamu berhenti kuliah, sama halnya kamu menyerah. Tidak. Sebagai sepupumu, saya tidak akan biarkan kamu putus kuliah dan tinggalkan kampus lantaran si Juan itu.
1: Tapi Rima, ini beresiko. Juan pasti akan cari akal untuk menjebakmu dan terjadi masalah di kampus.
0: Kalau begitu, hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang. Juan harus tahu siapa kamu sebenarnya. Juan, sebaiknya jangan kamu ganggu kehidupan Mirna.
1: Dasar kau, Juan. Ternyata mulutmu lebih pedas dari wajahmu yang lugu.
0: Sebagai teman, saya hanya mau menyarankan. Sebaiknya kamu berhenti mengancam Mirna dengan semua usahamu. Karena kamu tidak tahu siapa Mirna sebenarnya.
2: Emang malaikat pencabut nyawa ya?
0: Kamu tahu, kopi yang kamu minum saat ini berasal dari perkebunan kopi milik Mirna. Dan beberapa fasilitas kampus yang mewah disumbangkan oleh ayahnya Mirna, anak desa yang kamu buat sampai sakit karena pingsan di jalanan.
2: Apa, Rima? Apa maksud semua ini? Siapa Mirna sebenarnya?
0: Kamu pikir mobil mewah yang ditumpangi Mirna itu milik saya? Hello, itu milik Mirna. Sayangnya, Mirna belum terbiasa menyetir sendiri. Makanya saya bantuin dia. Terus satu lagi, Mirna dan saya itu saudara sepupu.
2: Apa? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak benar.
0: Terserah kamu. Tapi kamu ingat, umurmu di kampus ini tidak akan lama lagi. Out dari sini.
2: Tidak. Tolong, Rima. Jangan keluarkan saya dari sini. Saya mohon.
0: Oke. Sekarang juga minta maaf sama Mirna. Atau...
2: Mirna, maafkan saya. Saya sudah lancang dengan perkataan saya selama ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Eh, Juan, kenapa berlutut? Ayo bangun. Saya sudah lupakan semua, Juan. Setiap orang pasti lakukan kesalahan. Tapi, yang penting kita mau menyadari dan berubah menjadi lebih baik. Saya yakin kamu bisa merubah semua sikap usilmu itu.
0: Betul itu, Juan. Jangan hina orang sebelum tahu siapa dan bagaimana kehidupan orang tersebut.
2: Jadi, saya dimaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi, kan?
1: Iya, Juan. Terima kasih ya, mau berteman dengan saya.
0: Sekarang jadi bestie dong. Demikian drama radio berjudul Selumbar di Mata Sahabat, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rima diperankan oleh Ristama, Juan diperankan oleh Simon, dan Mirna diperankan oleh Rida. Sampai jumpa.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Tentu saja dengan sajian-sajian terbaik program 1 RRI Serui.

Ya, pendengar, akan kami hadirkan saja ini informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda. Dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, baik Anda yang masih bergulat dengan pekerjaan Anda ya, sebagai pegawai-pegawai operasional ya, baik di rumah sakit, di kepolisian, TNI, dan lain sebagainya ya, yang masih tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya di malam hari ini. Tetap semangat menjalani dan jalani dengan ucapan syukur. Juga Anda dengan profesi lainnya ya, para pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di malam hari ini. Kami doakan semuanya laris, manis, dan berkah bagi Anda dan keluarga. Juga ya, bagi Anda yang mungkin sudah akan nih beristirahat karena lelah bekerja beraktivitas sepanjang hari ini, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau paman menang, Ngana harus mau menikah dengan paman.
1: Sebuah perjalanan hidup berdasarkan nilai-nilai moral dalam masyarakat Makian Kaiowa diceritakan oleh Rima Amurang dalam Kebenaran Sopo. Kisah tentang perjuangan menegakkan kebenaran diperankan Moza Alfahrezi sebagai Malapat, Tri Ismail sebagai Matsa, Gorut diperankan Ahmad Ramalan, Lina Adnan sebagai Ma, dan Jakaria Umala sebagai Pak Imam. Dari Jasirah Moloku Kieraha, inilah Kebenaran Sopo.
2: Baik pendengar, pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, untuk menemani ruang dengaran dari malam hari ini, kami hadirkan drama radio produksi RRI Ternate dengan judul Kebenaran Sopik. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.
3: Apa Malapat?
4: Apa kenapa, Ma?
3: Apa sakit keras? Apa ingin Ngana pulang dulu ke kampung?
5: Baik, Ma. Malapat akan pulang sekarang juga dengan pesawat pertama. Sudah bertahun-tahun aku tidak kembali ke Tahane. Tidak ada yang berubah. Tahane masih sama dengan dulu. Kapan daerah ini bisa berkembang?
6: Malapat.
5: Ngana, kenal saya?
6: Matsa. Ini Matsa.
5: Matsa. Wah, kamu sudah dewasa sekarang.
6: Malapat, torang harus cepat sampai di rumah nih.
5: Tapi...
6: Sudah, cepat, sudah.

0: Atsa, siapa yang meninggal?
1: Maaf, Malapan. Abah sudah.
2: Malapan.
0: Siapa yang meninggal?
2: Abah, Malapan. Abah sudah pergi tinggalkan Tora, Malapan.
0: Abah, Malapan baru datang, Abah. Malapan belum bisa bahagiakan Abah. Maafkan Malapan.

0: Ini minum teh dulu.
1: Makasih, Ma.
0: Melapa, bagaimana kabar keluarga di Jakarta?
2: Alhamdulillah, Om, Tante, semuanya sehat, Ma. Mereka titip salam untuk Ma dan Abah. Tapi sayang, salam itu tidak sampai ke telinga Abah. Ma, maaf, Melapa tidak sempat beli oleh-oleh.
0: Iyo, tidak apa-apa. Ma masih ingat dulu waktu Ma bertemu Abah di Jakarta. Saat itu, Abah baru pertama kali datang ke Jakarta. Abah salah alamat, padahal rumah kontrakan yang Abah cari itu di sebelah. Abah pikir rumah orang tua Ma itu rumah kontrakan. Abahmu langsung masuk ke dalam. Ma kaget, langsung Ma teriak, pencuri! Tapi sejak saat itu, Ma dan Abah jadi dekat. Bahkan Ma rela tinggalkan Jakarta untuk hidup bersama Abah di desa kecil ini.
2: Insya Allah, Abah diterima amal ibadah, ditempatkan di surga Allah. Amin.
0: Amin. Tadi sudah lihat masa?
2: Sudah. Dia sudah dewasa ya, Ma?
0: Iya. Baru satu bulan lalu, dia pulang kampung.
2: Memangnya sama ini dia merantau?
0: Dia kuliah di Ternate, sudah wisuda.
2: Baguslah, Ma. Setidaknya dengan pendidikan tinggi, masyarakat bisa memajukan desa ini. Tapi kenapa Ma tiba-tiba ceritakan soal Matsa?
0: Apa? Sudah punya calon?
2: Calon?
0: Calon istri? Sudah ada?
2: Ma, Malapat belum pikirkan itu.
0: Kenapa? Sudah saatnya anak Ma menikah. Ma sudah tua. Sudah saatnya Ma timang cucu. Apa juga sudah kerja? Pendidikan tinggi? Untuk apa lagi?
2: Memangnya kalau Malapat belum punya calon istri, Ma mau carikan?
0: Sudah ada.
2: Siapa?
0: Sebelum meninggal, Abah punya pesan terakhir. Mungkin Apat sudah lupa. Tapi waktu Apat dan Matsa kecil dulu, kalian pernah dijodohkan oleh Abah dan orang tua Matsa. Abah ingin Apat menikahi Matsa.
2: Apat tidak pernah lupa, Ma. Kalau memang Ma dan almarhum Abah menginginkan Apat menikahi Matsa, Apat akan penuhi itu.
0: Masya Allah, Abah pasti bahagia mendengar jawaban Apat. Tapi
2: apa, Ma? Apa Matsa punya pacar?
0: Gorut.
2: Siapa Gorut?
3: Kita Gorut, orang yang paling hebat Selambi Tahane.
4: Paman Gorut,
3: kenapa ngana datang cari saya?
4: Paman, Malapat yang mah datang di rumah.
3: Untuk apa dorang datang? Bilang saja Gorut tak ada waktu.
4: Malapat yang mah datang untuk meminang Matsa.
3: Apa?
4: Iya, Paman. Sekarang keluarga Matsa kan hanya Paman saja.
2: Assalamualaikum, Gorut.
3: Kenapa ngana deng Ma tiba-tiba datang cari kita?
0: Begini, Gorut. Malapat dan Matsa itu sudah dari kecil dijodohkan. Jadi kedatangan kami ini untuk meminang Matsa jadi menantu saya.
3: Gorut tara setuju. Matsa hanya boleh jadi Gorut pe istri.
2: Tapi kamu kan pamannya. Mana bisa kamu menikahi Matsa?
3: Terserah orang mau bilang apa. Saya yang akan menikah dengan Matsa.
4: Matsa kan sudah bilang, Matsa tara mau menikah dengan paman. Kenapa paman memaksa begitu terus?
3: Matsa, ngana itu harus sadar diri. Ngana pe kuliah di Ternate itu semua Gorut yang biayai. Ngana pe orang tua pe hutang tara pernah kasih lunas yang puluh-puluh juta.
4: Hutang itu kan sudah dibayar dengan kebun pala milik Abah Matsa.
3: Supaya ngana tahu, kebun pala itu paman punya. Itu paman pe orang tua yang kasih paman. Bukan kasih ngana pe orang tua. Jadi hutang itu tetap hutang. Ngana harus bayar dengan cara menikah dengan paman.
4: Kebun itu milik Abah Matsa, bukan paman Gorut.
3: Mengana ini, itu kebun pala paman yang punya. Jangan mengaku-mengaku.
4: Baik, kalau paman bersikeras kebun pala itu milik paman, Matsa akan mengajukan sidang sopi.
3: Kenapa harus bikin sidang sopi? Kebun itu memang paman punya.
4: Kita akan tahu siapa pemilik kebun pala itu sebenarnya.
3: Iya sudah, iko pengana. Tapi paman punya syarat.
4: Syarat apa?
3: Kalau paman menang, ngana harus mau menikah dengan paman. Malapat juga harus pergi dari tahane. Deng satu lagi, Malapat harus jadi ngana perwakilan waktu sidang sopi.
2: Saya.
4: Tapi paman, Malapat tidak tahu apa-apa tentang sidang sopi.
3: Kalau begitu, mau sudah jadi Gorut pe istri.
0: Malapad akan ikut Sidan Sopi. Kami tertakut.
3: Bagaimana kalau Melapad yang menang? Akan maca kawin dengan Malapad? Ah, guru tak akan biarkan itu. Malapad, berhenti dulu.
2: Ada apa, guru?
3: Ngana pikir ngana akan menang di Sidang Sopi?
2: Saya tidak tahu, guru. Tapi saya yakin saya yang berada di pihak yang benar.
3: Jadi ngana pikir kita tipu-tipu begitu?
2: Saya tidak bilang begitu.
3: Jangan apanya bicara.
2: Gorut, aku tidak ingin berkelahi.
3: Bebilang sudah kalau ngana tertawa baku lai. Ngana rasa ini.
2: Ma, ini Malapad, Ma.
1: Ya Allah, Malapad, kenapa begini? Bangun, nak, bangun, bangun.
4: Ma, kenapa Malapad sampai terluka begini, Ma?
1: Gorut,
4: paman memang terada hati. Matsa harus akhiri ini.
2: Matsa, jangan.
4: Tapi paman suka terlaluan, Malapad.
2: Bahaya, Matsa.
1: Malapad benar, Matsa. Ma takut nanti Gorut bisa berubah jahat padamu.
4: Tapi besok sidang Sopi akan digelar. Bagaimana Malapad bisa ikut sidang itu kalau Malapad terluka begini?
1: Sabar, Matsa.
4: Sebaiknya Matsa mengaku kalah sudah. Matsa tak tega lihat Malapad kesakitan begini.
1: Itu berarti
4: biar Matsa yang tangguh semua. Matsa rela menikah dengan Paman Gorut.
1: Itu terlarang, Matsa. Jangan lakukan itu.
2: Jangan, Matsa, jangan.
4: Matsa minta maaf. Gara-gara Matsa, apa jadi terluka?

0: Warga Tahane, terima kasih Moni semua sudah datang. Saksikan sidang Sopik antara Guru dan Matsa untuk menentukan pemilik kebun pala peninggalan keluarga. Guru akan menjadi penyelam untuk dia pediri sendiri dan di pihak Matsa diwakili Malapat.
1: Pak Imam, tolong hentikan saja sidang Sopik ini. Malapat tak akan datang.
0: Bagaimana ini Matsa? Sidang ini bukan main-main.
1: Maaf Pak Imam, saya mengaku kalah.
2: Mengapa Guru bilang? Malapat itu pengecut. Sudah Pak Imam kasih batal saja.
3: Jangan dibatalkan.
1: Malapat?
4: Sidang Sopik ini harus tetap berlangsung.
1: Tapi ngana terluka apa?
4: Aku baik-baik saja, Matsa.
1: Ma, bagaimana ini, Ma?
5: Jangan khawatir. Insya Allah Malapat bisa.
0: Jadi bagaimana? Sidang ini torang mulai saja?
4: Iya, Pak Imam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berniat melakukan sidang Sopik untuk mengetahui pemilik sah kebun pala peninggalan keluarga Gorut dan Matsa. Ridailah kami dan tunjukkanlah kebenarannya. Amin. Gorut, Malapat silakan masuk ke air laut. Siapa yang paling lama dalam air maka dia yang menang.
2: Gorut harus menang. Kita tak mau kalah dengan orang dari kota itu.
4: Ya Allah, aku yakin aku berada di pihak yang benar. Lindungilah aku ya Allah.
2: Kenapa arus laut kencang sekali? Guru bisa mati terbawa arus ini.
5: Sudah setengah jam, belum ada tanda-tanda siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya Allah, lindungilah Malapat.
1: Ma, bagaimana kalau Guru yang menang?
5: Ma yakin, Malapat ada di pihak yang benar. Ngana juga harus yakin.
2: Saya mengaku kalah.
0: Kalau begitu saya akan lempar batu kecil ini di laut. Biar Malapat bisa keluar dari air. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Malapat! Kita menang!
4: Gorut, kamu harus memberikan kebun pala itu pada Matsa, karena dia yang berhak. Kamu juga harus membatalkan keinginanmu untuk menikahi Matsa.
2: Yuk, saya tak akan ingkar janji. Saya juga akan kasih nikah Ngoni dua. Malapat, Matsa, semoga Ngoni dua bahagia.
6: Kebenaran akan menunjukkan jalannya. Meski sulit, kebenaran pasti akan terungkap. Demikian drama radio Kebenaran Sopik, produksi RRI Ternate, produser Supriyono, sutradara Irnawati Agani, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Syukur dofu-dofu.

Baik pendengar, pukul 20:41 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi ya, drama radio dengan judul Kebenaran Sopik, produksi RRI Ternate. Ya pendengar, berbicara tentang Sopik nih, apa sih Sopik itu? Ya pendengar, Sopik adalah tradisi, hukum adat dan ritual atau pengadilan terakhir milik etnis atau komunitas Tahane Dauri di Pulau Makean Halmahera Selatan Maluku Utara yang dikenal luas dalam wawasan budaya wilayah sekitar Kesultanan Ternate. Tradisi ini dipakai untuk menyelesaikan sengketa berat seperti batas tanah, warisan atau tuduhan besar yang tidak ada sanksinya. Lagi kau buat. Ya pendengar, tentang Sopik ya, fungsi dan aturan mainnya. Penyelesaian sengketa dipakai saat cara biasa gagal menyelesaikan masalah kebun, warisan atau tuduhan. Ya dan berikut sumpah adat. Pihak yang berselisih harus melakukan sumpah sakral dengan risiko tinggi bagi yang berbohong. Ya dan pengadilan terakhir ya, dianggap keputusan mutlak secara adat karena melibatkan keyakinan spiritual bahwa yang salah akan kena akibat buruk. Ya, pendengar, nilai budaya dari tradisi Sopik ini ya, yang pertama adalah menegakkan kejujuran, menjaga kebenaran dan mencegah warga berbuat curang. Dan nilai budaya yang berikut adalah ikatan sosial ya, memperkuat aturan dan kesepakatan bersama di dalam kampung. Nilai budaya yang berikut adalah pengakuan negara, resmi tercatat sebagai warisan budaya yang dilindungi. Jika Anda mau, saya bisa jelaskan lebih lanjut ya. Ya, nilai budaya yaitu prosesi sumpah dalam ritual Sopik, kemudian sanksi adatnya jika terbukti melanggar, dan tradisi budaya lain di Maluku Utara. Ya pendengar, itu seputar tradisi Sopik ya dari Maluku Utara yang tertuang dalam drama radio yang sudah kita dengar bersama tadi ya. Ya semoga apa yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi pendengar sekalian. Ya tradisi Sopik dari Ternate, namun di berbagai daerah di penjuru tanah air ini, mungkin di Papua atau di Serui khususnya ya, juga mempunyai tradisi-tradisi tertentu yang di mana ya hukum adatnya, ada hukum adat tersendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya. Ya, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau.
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan perkembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya. Dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, ya, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya. Ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindah bahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat seseorang orang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fans ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nyerapi, itu Lolipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan kami juga akan hadirkan dialog untuk Anda. Setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Pendengar, Amerika Serikat berencana menutup konsulat yang berada di Indonesia, Jepang, Kanada, Grenada, dan Kamerun. Penutupan ini merupakan momen langka karena mengurangi pengaruh diplomatik Washington di tingkat global. Lantas apa yang melatar belakangi kebijakan itu dan bagaimana dampaknya bagi diplomasi Amerika Serikat secara global? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan peneliti hubungan internasional dari BRIN, Profesor Genawati Wuryandari. Prof. Genawati, selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof.
7: Oh, yang selamat malam, Pak Fajar.
6: Iya, ini kabar soal dari Amerika Serikat yang mengurangi jumlah konsulat, termasuk diantaranya Indonesia. Selain Indonesia, ada Jepang dan beberapa negara lainnya. Ini pengaruhnya apa ya bagi diplomasi Amerika Serikat di ke Indonesia khususnya, Prof?
7: Saya melihat gini ya, kalau dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Amerika untuk saat ini ya, terutama pada masa pemerintahan Prabowo ini, kita cukup kuat. Kita sudah punya komprehensif strategik partnership dengan Amerika, kan?
6: Iya.
7: Kemudian kita juga banyak melakukan kerjasama di dalam militer, terutama juga kita melakukan seperti apa latihan bersama militer, kemudian juga kerjasama dalam teknologi militer. Kemudian capacity building untuk militer kita gitu. Jadi dalam kemitraan strategis partnership itu tidak hanya militer, tapi juga menyangkut aspek-aspek berbagai kegiatan yang lainnya.
6: Okay.
7: Ekonomi kita kan juga terutama kemarin ya, karena kita kan juga mendatangani perdagangan timbal balik reciprocal trade ya dengan Amerika ya. Meskipun itu juga di dalam negeri memunculkan perdebatan mengenai dampak positifnya, karena beberapa artikel di dalam perjanjian itu dipandang itu mengangkangi kedaulatan kita.
6: Okay,
7: tapi kita kan lihat juga bahwa perdagangan timbal balik reciprocal itu juga dibatalkan di Amerika oleh MA-nya kan.
6: Yeah.
7: Sekarang dipandang itu tidak sesuai dengan konstitusi Amerika. Jadi dalam konteks hubungan Indonesia dan Amerika, hubungan bilateral menurut saya tidak ada persoalan.
6: Tidak ada persoalan. Oke, okay. Ini berkaitan dengan
7: tidak ada persoalan dalam konteks itu. Jadi menurut saya kebijakan untuk penutupan konsulat di Medan, juga di beberapa
6: negara
7: itu merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa Trump ini kan. Dia memang mengurangi pengeluaran federal untuk di luar negeri. Jadi sebelumnya kan dia juga sudah, pemerintahan Trump ini sudah menutup beberapa program-program ya yang kita kenal baik dengan USAID gitu kan, yang keberadaannya
6: di internasional ya, di PBB ya.
7: USAID yang untuk development assistance-nya Amerika itu.
6: Iya.
7: Ya, itu kan juga sudah ditutup kan. Di program itu sudah tidak ada lagi gitu. Padahal kita juga Indonesia penerima bantuan USAID itu sangat banyak untuk Indonesia Timur, untuk dan ibu anak, dan banyaklah hal yang dilakukan melalui USAID itu.
6: Oke. Okay.
7: Tapi kemudian saya melihat dengan kebijakan internal ya, domestik Amerika sendiri untuk bidang administrasi keuangan dan keuangan ya, terutama untuk pengurangan biaya dan perampingan birokrasi, ini menjadi salah satu alasan yang cukup kuat bagi Amerika Serikat, pemerintahan Trump ini, untuk menutup kantor-kantor perwakilan yang dipandang itu tidak efisien, tidak memberikan keuntungan yang banyak untuk kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Nah, tetapi pada sisi yang lain, saya melihat juga pemerintah Amerika itu juga sedang melakukan diplomasi global yang efisien dalam konteks bahwa pada satu sisi dia akan menutup infrastruktur diplomasi yang dipandang tidak efisien, tapi pada sisi yang lain dia juga akan membuka perwakilan-perwakilan baru di wilayah yang dipandang oleh Amerika Serikat itu memberikan kemanfaat bagi kepentingan nasional Amerika. Jadi saya melihat di dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika itu kita tidak punya gesekan bilateral ya. Jadi ini lebih pada persoalan pertimbangan domestik Amerika sendiri untuk penataan ulang di dalam konteks perwakilan mereka di luar negeri.
6: Oke. Jadi perlu digarisbawahi, ini adalah faktor kebijakan internal Amerika Serikat untuk efisiensi anggaran, bukan karena faktor eksternal seperti hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang merenggang sehingga ada penutupan konsulat ini. Tidak seperti itu ya Prof ya. Baik. Oke, sebenarnya fungsi konsulat itu apa? Bedanya dengan kedutaan besar itu bagaimana Prof?
7: Kalau konsulat itu secara umum ya, itu kan tugasnya membantu dari perwakilan negara atau kedutaan ya. Jadi kan setiap negara itu untuk perwakilan di luar negerinya itu kan ada tingkat kedutaan besar. Kemudian konsulat atau konsulat jenderal. Jadi fungsi konsulat itu sebetulnya lebih untuk memfasilitasi perdagangan diplomasi dan diplomasi pada tingkat lokalnya ini gitu.
6: Jadi biasanya itu bukan di ibu kota suatu negara ya, berada di sama seperti konsulat di Amerika Serikat itu adanya kalau di Indonesia itu di Medan, tapi untuk kedutaan besarnya tetap di Jakarta dan itu tetap eksis ya, masih ada Prof.
7: Ya, Amerika itu punya selain di Medan juga ada di Surabaya, ada di Jadi saya melihat kemungkinan besar ya, untuk kedepannya itu penutupan-penutupan itu akan sangat dimungkinkan gitu. Kalau pengetatan administrasi.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, pendengar pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baru saja ya, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali ke program 1 RRI Serui, tentunya sudah di acara Ruang Rindu nih. Ruang Rindu edisi Jumat 7 Agustus 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda. Tentu saja dengan menantikan atensi manis Anda via telepon juga via WhatsApp di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091. Ya, di tanggal 7 Agustus 2026 ini ya, Anda yang mungkin mau berbagi kabar, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus spesial Anda buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Mungkin itu teman, keluarga, saudara ya, atau kenalan, boleh saja ya. Langsung saja sampaikan di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, Anda yang mau request lagu ya untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dengan aktivitas yang Anda kerjakan saat ini ya, boleh saja. Request lagu kesukaan Anda atau mungkin ya lagu-lagu lawas yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda, yang memunculkan kembali nih kenangan-kenangan Anda, rindu Anda kepada seseorang mungkin, boleh saja. Bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Ya, bersama saya Christine Padua akan menemani Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui malam hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ya, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas juga bagi Anda yang mungkin sudah beristirahat atau akan beristirahat ya. Ya, kami ucapkan selamat malam saja buat Anda sekalian, dan Anda yang masih melaksanakan aktivitas kegiatan ada di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

0: Ya pendengar, pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda yang mau berbagi kabar, mau berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus spesial Anda di malam hari ini, mau request lagu untuk menemani Anda di malam hari ini, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar kami bacakan ya, atensi masuk nih dari Bunda Ima. Bunda Ima di Maumere ya, jauh-jauh di Maumere tetapi selalu setia monitor siaran program 1 RRI Serui. Dari Bunda Ima ya, salam-salam buat Ade Iren di Serui dan keluarga, juga Bapak Runa di Sorong, dan juga seluruh keluarga besar yang ada di Serui, juga Bung Kevin ya yang ada di Jayapura, dan Bung Nasrun yang ada di Palu ya. Bung Nasrun ya, kalau lagi monitor bisa gabung nih Bung Nasrun ya. Ya, requestan lagu dari Bunda Ima ada Baby Blue dari George Baker. Oke Bunda Ima, nih lagu ini juga lagu kesukaannya Christine juga nih. Oke, siap, akan kami hadirkan ya Baby Blue spesial buat Bunda Ima dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Ruang Rindu, Ade Bonai, buka jalur.
1: Ya, udah gak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Silakan Ade Bonai.
1: Mau kirim salam buat teman-teman yang ada di komplek yang lagi duduk cerita-cerita, selamat malam semua.
0: Oh, ini duduk cerita-cerita apa nih? Jangan cerita orang ya.
1: Iya. Dan juga mau memberikan selamat malam buat Kak Lombi. Selamat malam kakak.
0: Oke, selamat malam buat kakak Lombi ya. Jaga pemancar, bye-bye.
1: Selamat beraktivitas di malam ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, bisa dong. Silakan Ade.
1: Request lagunya Lola Drakel.
0: Lola Drakel, lagu apa nih? Anggur lagi kan?
1: Judulnya Aku Cemburu.
0: Aku Cemburu, ah, wow, luar biasa. Cemburu sama siapa nih Ade Bonai? Aduh, Bahtera mau jawab kah? Ini kakak Itin tanya cemburu dan siapa, Bahtera mau jawab. Oke, terima kasih Ade Bonai di Menawi. Oke, baru saja bergabung ya. Buka pintu di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ada Ade Bonai dari Menawi. Ya, requestan lagunya Loyla Drakel, Aku Cemburu. Wow. Ade Bonai ini cemburu deng siapa ini? Jangan cemburu, Kak. Oke, biasanya Loyla Drakel tuh Ade Bonai request tuh lagu apa ya? Anggur Merah 5. Oke, hari ini sudah tidak berputar di Anggur Merah, tapi di Aku Cemburu. Oke, siap. Akan kami hadirkan ya, spesial buat Ade Bonai dan juga teman-teman yang lagi duduk cerita-cerita. Jangan cerita orang ya, cerita yang baik-baik saja. Dengar Pro 1 saja. Siap. Oke ya, baik. Di belakang Ade Bonai, masih kami nantikan atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Tentu saja di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, pendengar pukul 21 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sudah bergabung ya, Bunda Ima dari Maumere, juga ada Ade Bonai di seputaran Menawi sana ya. Dan di belakang mereka berdua, masih kami nantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-61. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana? Halo?
1: Halo, ini dari Fosfor di Timika.
0: Oh ya, dengan Bung Fosfor ya?
1: Ya, minta lagu saja.
0: Oke, Bung Fosfor di Timika. Ya, silakan Bung Fosfor.
1: Minta lagu.
0: Iya, lagu.
1: Dari apa, siapa? Miyoshido, salah satu lagu saja.
0: Oke, siap. We Miyoshido ya? Siap, ya, nanti siap. Penyiar carikan. Tidak salam-salam nih, Bung Fosfor.
1: Ya, ya.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih ya buat Bung Fosfor di Timika yang sudah bergabung di malam hari ini. Requestan lagunya, salah satu lagu dari We Miyoshido. Siap ya, Bung Fosfor. Akan kami hadirkan spesial buat Bung Fosfor di Kota Dolar Timika. Baik pendengar, sambil menantikan atensi manis Anda via telepon juga via WhatsApp di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami hadirkan dua tembang manis requestan dari Bunda Ima dan juga Ade Bonai di seputaran Menawi. Ada Baby Blue dari George Baker dan juga ada Aku Cemburu dari Loyla Drekel. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, yang mau bagi-bagi kabar ya, berbagi kabar, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus spesial Anda buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja ya, mungkin yang lagi Anda rindukan saat ini boleh saja. Bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu favorit Anda untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

Ya, pendengar Ruang Rindu Pro 100 RUI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang ingin bergabung untuk berbagi-bagi kabar ya kepada rekan-rekan Anda, juga saudara, sahabat, kenalan mungkin ya, di mana saja berada, boleh saja sampaikan di acara Ruang Rindu Pro 100 RUI melalui line telepon kami 0983-329-99, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, kami mau sapa-sapa dulu nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu setia ya monitor siaran kami. Iya, kami ucapkan selamat malam ya, selamat beraktivitas buat laki-laki seribu bakau. Ada Bapak Barangkia di seputaran Kampung Harapan sana ya. Juga di seputaran Banawa sana ya, ada Bapak Sam dan keluarga. Juga di kaki Gunung Kijoni Anotaure ya, ada Bapak Otis dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Di seputaran Turu sana ya, kami mau sapa Bapak Kansai dan keluarga. Juga Tugu Perahu ya, ada Bapak Pendeta Wamea. Dan juga di Jamaika alias Jalan Maria di Kampung seputaran Ansina ya, ada Putra-Putra Ansina, selamat malam saja. Kemudian ada Bapak Denny Gomar dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga di seputaran Konti sana ya, ada Opa Set Rumbi dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan jika kami mau sapa nih yang punya kompleks SMP YPK sana, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas ya buat Pak Ansaka. Juga di seputaran Kadal sana alias Kando Dalam, ada Bapak Ayomi dan keluarga. Dan di Wainaka Wini sana ya, ada Bapak Kawari dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan juga yang punya Yogyakarta ya, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Juga yang punya Papua Tengah Nabire sana nih, ada Bung X ya. Bung X kalau lagi monit bisa gabung ya Bung X. Yang punya kota Dolar Timika, ada Putra Kamoro alias Bapak Dimara dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Yang ada di seputaran Anotaure sana ya, ada Bung Gatwo Rumi dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada Bung Aide Manafariri nih. Selamat malam ya Bung Aide, kalau lagi monit bisa bergabung. Dan yang punya Waropen ya, Kabupaten Sejuta Bakau sana yang sudah jarang nih kedengaran suaranya, ada Bung PTK ya, Bung Putra Tanjung Kelapa. Sudah jarang bergabung nih Bung PTK. Ya, semoga HP-nya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, yang punya Supiori sana ya, ada Pasro dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga nih, spesial nih, yang punya Kampung Harapan, ada Maven. Selamat malam Maven ya, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa sumbang-sumbang suara kah? Iya, dan kami mau sapa juga ya, seputaran Yapan sana ada Mamit. Oke, selamat malam Mamit dan keluarga. Selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa sumbang suara dulu ke Ruang Rindu Pro 1. Ya, masih di seputaran Yapan dan juga Mandala ya, ada Putri Lembata dan juga Wawing. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan yang punya kota Ombak Sarmi, ada Kakak Esti. Selamat malam Kakak Esti, selamat beraktivitas. Ya, kembali ke seputaran Anotaure ya, ada Mama Anina Maba dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan kita ke ujung sana ya, ke Tuapi, ada Bapak Stephen Aninam. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang jauh di Maumere, ada Bunda Ima. Walaupun jauh ya, selalu setia monitor siaran Pro 1. Yang ada di Kota Palu sana, ada Bung Nasrun. Selamat malam Bung Nasrun ya. Dan di Soe NTT, ada Opa ya, Opa di Soe NTT sana. Dan yang punya Jalan Patimura, ada Mambet. Selamat malam, selamat beraktivitas ya, Mambet dan keluarga. Ya, seputaran Majapahit ya, ada Nona Mikrofon. Dan di Sanggar Bakti, ada Kakak Ranbis. Dan di seputaran Warari sana, kami mau sapa Bapak Teo Sirami dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas.
Yang punya Kodam ya, ada Paman Roni. Selamat malam Paman Roni, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung nih. Oke, dan yang punya Pantai Timur ya, ada Abang Arurumandon dan juga ada Akon ya di seputaran Kodam sana. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan juga yang punya Yapen Timur ya, ada Kakak Onavi dan suami. Selamat malam, selamat beraktivitas. Mungkin sudah beristirahat ya, selamat istirahat. Juga yang punya Gang Surabaya ya, ada Putri Sisbel. Selamat malam, selamat beraktivitas. Atau mungkin sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan juga ada Kakak Waribo 23 ya, di Jamal Jalan Maluku. Dan ada Ade Bonai di Menawi ya, sudah bergabung tadi. Selamat malam, selamat beraktivitas. Atau mungkin sudah beristirahat, kami juga ucapkan selamat beristirahat.

Iya, baik pendengar, pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui yang akan berakhir di 22.30 nanti ya. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung ya. Mau berkirim-kirim kabar, kirim-kirim salam ya. Ucapan-ucapan spesial Anda buat orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada. Di line telepon kami ya, 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-1667-61. Ya, baik pendengar, setelah di senggol-senggol ya, akhirnya masuk jalur juga nih. Ada Bung X nih, terima kasih ya Bung X sudah bergabung via WhatsApp ya. Ucapannya selamat malam buat Christine, selamat bertugas, sukses sampai penghujung acara. Terima kasih Bung X. Ya, dari Bung X ya di Papua Tengah, Nabi Ray, requestan lagunya Dulu Kau Janji Sekarang Kau Hilang. Ayy. Kira-kira bisa dapat bocoran ke Bung X, siapa yang berjanji baru hilang-hilang nih. Oke, salam-salamnya untuk ke Maven, Mamit, Putra Seribu Bakau, Putra Kamoro dan Putri Kamoro, juga Bung Leman dan Bung Nasrun. Oke. Ya, saya Bung X ya, akan kami hadirkan lagu requestan dari Bung X. Dulu Kau Janji, Sekarang Kau Hilang. Dari Detri Evaden. Ya, baik pendengar di belakang Bung X, masih kami nantikan atensi manis Anda via telepon di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-1671.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Ada atensi masuk ya via WhatsApp di acara Ruang Rindu kali ini dari Kakak Onavi di Dawayapen Timur ya. Terima kasih Kakak Onavi sudah bergabung di malam hari ini. Ucapannya selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Selamat malam juga ya buat Kakak Onavi. Salamnya buat suami yang lagi dengar Ruang Rindu. Oke, selamat malam ya buat Kakak suaminya Kakak Onavi di malam hari ini. Terima kasih sudah dengar acara Ruang Rindu. Ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Dan buat semua community Ruang Rindu, salam kompak selalu. Ya, dan buat Kak Itin yang lagi bertugas, Tuhan Yesus berkati selalu. Terima kasih ya Kak Ona, Tuhan Yesus berkati Kak Ona dan suami juga. Requestan lagunya dari Mita Tahalatu dan Dodi Latuhari. Oke, siap. Akan kami hadirkan ya, spesial buat Kakak Onavi di Dawai dan juga suami yang saat ini lagi monitor siaran program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Baik pendengar, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu requestan dari Anda yang sudah masuk ya. Kami hadirkan buat Bung Fasfar ya, Bung Fasfar di Timika yang sudah request tadi satu lagu dari Wem Yoshido, Wemir Monda ya. Spesial buat Bung Fasfar di Timika dan juga keluarga di sana, semoga terhibur ya. Juga dilanjutkan dengan lagu requestan dari Bung X ya, Dulu Kau Janji, Sekarang Kau Hilang. Oke, dan juga selanjutnya di lanjutkan kembali dengan lagu requestan dari Kakak Onavi di Dawai ya. Ada dari Mita Tahalatu dan juga Bung Dodi Latuhari. Ya, baik pendengar, selamat mendengarkan. Semoga Anda terhibur.

0: Oke, halo selamat malam, Ruang Rindu Pro Satu Serui dengan siapa di mana? Ya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo selamat malam, Ruang Rindu Pro Satu Serui.
1: Selamat malam, Ipin.
0: Oke, selamat malam, Bung X.
1: Ipin, selamat bertugas lagi.
0: Iya, terima kasih, kan. Bung X.
1: Sehat selalu untukmu, ya.
0: Amin.
1: Ipin, Bung X request lagu, ya.
0: Boleh, silakan, Bung X.
1: Ini kayaknya lagu bar, bukan kayaknya. Memang lagu bar dari apa, ya? Lagu lawas ini. Band The Manhattan ini.
0: Oke.
1: Okay, judulnya Kiss and Say Goodbye.
0: Kiss and Say Goodbye, ya?
1: Senyum dan selamat.
0: Oke, okay, siap. Oke.
1: Okay. Iya. Bung X, siapa itu ya? Kembali siapa siapa? Keluarganya Bung Simon Kaya, ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga Bung Hans Mansai. Bung Hansel, ya?
0: Iya, Bung Hans Mansai.
1: Siapa lagi, ya? Oh, iya, maafin. Mami mungkin tadi sudah interview. Putra Kamoro. Yang punya Putra Tanjung Kelapa ini. Selamat malam, Bung PTK, ya.
0: Bung PTK ini udah tidak ada kedengaran lagi nih suaranya.
1: Sudah ngedrop
0: ini. HP hilang nih.
1: Itu lagi. Sabar. Maaf. Siapa ini? Christine. Sorry. Christine, Bung X harus pamit, ya. Bung X tunggu lagunya, ya.
0: Oke. Siap, Kiss and Say Goodbye, ya.
1: Yang ori, ya, jangan yang
0: siap.
1: Bung X, ini pengantar perjalanan jauh ini. Bung X, arah Papua Barat, jadi
0: oke, selamat, hati-hati saja, ya.
1: Wasior sana, oke. Makasih lagi.
0: Siap. Terima kasih, Bung X, sudah bergabung. Selamat malam. Ya, pendengar pukul 22:43 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri ya program acara Ruang Rindu Pro Satu Serui dari Ruang Dengar Anda edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ya, baik via telepon juga via WhatsApp. Ada Bunda Ima di Maumere, ada Ade Bonai di Menawi, juga Bung Faspar, ya, dari Timika, juga ada Bung X dari Nabire dan Kakak Onavi dari Dawai, ya. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Pro Satu Serui edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ruang Rindu akan kembali menghiasi Ruang Dengar Anda, ya, edisi besok 8 Agustus 2026 di jam yang sama, 21.30 hingga berakhir di 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, baik, spesial buat yang tutup Ruang Rindu tadi, ya, ada Bung X, akan kami hadirkan lagu requestannya, Kiss and Say Goodbye yang original. Tentunya spesial buat Bung X yang lagi dalam perjalanan, ya, akan jalan jauh ke Wasior. Hati-hati, Tuhan berkati perjalanannya, berangkat dan tiba dengan selamat, dan semua yang ingin dicari, ya, atau dicapai boleh didapatkan.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Sri di mana saja Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan. Dan juga di penghujung nanti akan kami hadirkan doa dan renungan malam Kristiani yang kami harapkan dapat memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Tetap bersama program Satu RRI Serui hingga ditutup siar nanti.

Advanced Formulation.

Baik pendengar, pukul 23 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Gratis dari Tuhan. Punya pengharapan. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu, tuntunan-Mu sepanjang hari ini, kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan. Terima kasih karena perkenanan dan kasih karunia-Mu. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat dengan setia, sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Bangkok ada weekend market bernama Chatuchak yang merupakan pasar weekend terbesar di dunia. Luas areanya sekitar 14 hektar dan ada 15.000 kios penjual yang ada di pasar ini. Ada begitu banyak produk yang dijual, mulai dari pakaian, kerajinan tangan, barang-barang antik, sampai makanan. Dan tidak heran, pasar ini dikunjungi ratusan ribu orang setiap akhir pekan. Tentunya untuk mendapatkan makanan atau produk yang diinginkan harus dibayar dengan uang. Tanpa alat pembeli atau uang, maka produk atau barang makanan yang diinginkan tidak akan didapatkan. Dalam ayat ini, saudara, Yesaya 55 ayat 1, firman Tuhan berbicara memakai metafora seperti seorang penjual yang menawarkan makanan, minuman kepada orang yang lapar dan haus. Tapi uniknya, sang penjual tidak meminta bayaran, alias memberikannya dengan gratis. Kita perhatikan kembali Yesaya 55 ayat 1 ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya memakai istilah-istilah di pasar dalam penjualan sebagai metafora yang berbicara tentang anugerah dan kasih karunia yang Tuhan tawarkan. Setiap kita manusia punya rasa haus dan lapar, dan secara jasmani kita berusaha memenuhi rasa haus dan lapar itu dengan makanan dan minuman yang kita rasa enak dan yang memuaskan dahaga kita dan rasa lapar kita. Tapi ada satu rasa lapar dan haus yang utama yang kita butuhkan pemenuhannya, yaitu lapar dan haus secara rohani, di mana hanya Tuhan yang bisa memenuhi. Ayat ini, saudara, merupakan undangan dari Tuhan agar kita menerima kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Agar kita menerima pemenuhan kebutuhan rohani yang Tuhan tawarkan secara gratis. Tuhan menawarkan anugerah, keselamatan, pemulihan, dan hubungan dengan diri-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan itu tidak perlu kita dapatkan dengan uang, tidak perlu dengan usaha kita. Sebab Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Tuhan memberikannya secara gratis untuk kita yang mau menerimanya dengan tangan terbuka. Tuhan menawarkan ini bukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, bukan hanya untuk satu bangsa tertentu saja, tapi untuk semua orang yang haus dan lapar, tidak terkecuali saudara dan saya.
undangan ini terbuka untuk siapa saja, asalkan kita mau datang kepada Tuhan dan menerima pemberian anugerah-Nya. Firman Tuhan katakan, terimalah tanpa uang pembeli, tanpa bayaran. Mengapa saudara? Karena memang kasih karunia dan berkat ilahi dari Tuhan tidak bisa kita bayar, tidak akan mampu kita beli. Keselamatan yang dari Tuhan tidak sanggup kita dapatkan dengan harta yang kita miliki. Tuhan menyediakannya dengan cuma-cuma, dengan gratis bagi kita dalam anugerah-Nya. Dan kasih karunia anugerah-Nya itu masih tersedia sampai saat ini. Pemulihan dan berkat-Nya itu masih Tuhan sediakan kepada kita melalui darah-Nya yang kudus yang tercurah di atas kayu salib, melalui kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan lewat pengorbanan-Nya untuk penebusan dosa saudara dan saya. Tuhan masih memberikan tawarannya hari ini, asalkan kita mau datang kepada Dia, Sang Air Hidup, roti yang dari surga yang telah turun ke dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maukah kita datang kepada-Nya, menerima anugerah, keselamatan, dan kehidupan yang kekal, sukacita, berkat, damai sejahtera, dan anugerah yang tidak bisa dibayar-bayar dengan apapun juga? Mari terima anugerah dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberikannya gratis untuk kita. Hanya kita perlu datang kepada-Nya dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu, dan terkhusus untuk tawaran anugerah, keselamatan, pemulihan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Secara cuma-cuma, secara gratis. Kami tidak perlu bayar sebab memang kami tidak sanggup untuk membayarnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami menerimanya ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan dengan hati yang terbuka, kami merindukan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kerjakanlah lawatan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu bagi kami yang membutuhkan, yang sedang sakit dan dalam pergumulan. Lawatan-Mu yang ajaib mengerjakan pemulihan, kesembuhan, pertolongan, jalan keluar bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Ya, pendengar pukul 23.36 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, doa dan renungan malam dengan tema gratis dari Tuhan. Semoga renungan dan doa malam yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memberkati Anda sekalian di mana saja berada. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat bagi Anda sekalian yang akan dan sudah beristirahat di malam hari ini. Dan bagi Anda yang masih terus melakukan aktivitas operasional Anda di malam hari ini, tetap semangat menjalani dan jalani dengan bahagia dan rasa syukur. Karena sesungguhnya semua yang kita kerjakan adalah semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
1: Tiada satu pun kan terjadi.
0: Ya, pendengarkan kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar Anda hingga di tutup siar nanti ya. Kami harapkan sajian lagu-lagu rohani yang kami hadirkan boleh meneduhkan hati Anda sekalian dan juga boleh menjadi berkat bagi Anda sekalian di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Programa 1 RRI Serui edisi Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 9-13 yang berkata demikian. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengharapan adalah kekuatan dari Allah di dalam kita untuk menghadapi persoalan kehidupan. Harapan yang terwujud akan membuat kita menjadi semangat hidup, optimis, bergembira, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi jika semua hal yang kita harapkan tidak ada satupun yang terrealisasi menjadi kenyataan? Pasti kita akan kecewa, mungkin putus asa, bahkan merasa semuanya sia-sia belaka. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa pengharapan orang percaya tidak dibangun di atas keadaan yang selalu baik, bukan pula di atas kemampuan diri sendiri, melainkan di atas pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Dunia dapat mengecewakan kita, manusia dapat mengingkari janjinya, kesempatan dapat hilang, kesehatan dapat menurun, usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun dapat mengalami kegagalan. Bahkan orang-orang yang paling kita kasihi pun suatu saat dapat meninggalkan kita. Akan tetapi Tuhan tetap setia dan tidak pernah gagal menepati setiap janjinya. Itulah sebabnya pengharapan yang berasal dari Tuhan tidak akan pernah berakhir. Sekalipun air mata masih mengalir dan jawaban doa belum kita lihat, seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi terlebih dahulu mengubah hati kita supaya menjadi semakin dewasa, semakin sabar, semakin rendah hati, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Dalam proses inilah Roh Kudus bekerja menguatkan iman kita agar tidak menyerah. Ketika kita merasa tidak sanggup melangkah lagi, Roh Kudus memberikan kekuatan baru. Ketika kita mulai kehilangan semangat, Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan masih bekerja di balik layar kehidupan kita. Ketika pintu yang satu tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan pintu yang lain, yang lebih baik menurut kehendak Tuhan. Ketika doa belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan sedang mengatur waktu yang paling tepat, agar jawaban mendatangkan berkat yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Karena itu jangan pernah membiarkan kegagalan
penolakan, penderitaan, ataupun penantian yang panjang mencuri pengharapan yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita. Teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah melangkah dalam iman. Sebab Tuhan sanggup mengubah setiap air mata menjadi sukacita, setiap kegagalan menjadi kesaksian, setiap kelemahan menjadi kekuatan, dan setiap jalan buntu menjadi awal dari mujizat Tuhan. Selama kita masih hidup, Tuhan belum selesai mengerjakan rencananya atas kehidupan kita. Pengharapan di dalam Kristus selalu memiliki masa depan, sebab Dia adalah Allah yang memegang hari ini, esok, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Semakin kita mengenal kasih dan kesetiaannya, semakin kita mengerti bahwa tidak ada satupun pergumulan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan mempersiapkan kita menerima berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan menurut waktu dan kehendaknya yang sempurna. Dalam hidup ini kita butuh kekuatan supranatural yang melebihi kekuatan jasmani kita untuk maju menghadapi tantangan kehidupan. Hanya Tuhan sebagai sumber pengharapan yang dapat memberikan pada kita sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi bila kita gagal, percayalah bahwa Tuhan akan mampukan kita untuk bangkit dan bangkit lagi. Jangan menyerah dan putus asa. Maju terus selama Tuhan bersama kita. Harapan itu akan selalu ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Bapa yang kekal, Allah yang kudus dan mulia. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkaulah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di saat hati kami mulai lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami kecewa karena kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan kami, Engkau mengajar kami untuk tetap percaya bahwa rancangan-Mu selalu lebih indah daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengarkan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang maha kuasa, Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan segala sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan.
hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surui dalam Warta Berita. Ya, Pen Waropen edisi 8 Agustus 2026. Bersama saya Mari Rumi Kewi.

0: pendengar kita, pada berita yang pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen akan melakukan pemeriksaan pangan di dapur MBG. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Untuk ketahanan pangan,
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen akan melakukan pemeriksaan keamanan pangan di seluruh dapur program makan bergizi gratis MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen

0: pencemaran bahan kimia atau aluminium atau boraks yang terkandung dalam PSAT tersebut.
1: Ia menegaskan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan makanan yang disajikan dalam program MPG memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki nilai gizi yang baik bagi para penerima manfaat, yakni anak sekolah, ibu hamil, bayi, dan balita.
0: Nah, setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan dan juga SPPG atau para pimpinan-pimpinan dapur supaya lebih teliti, lebih intensifkan untuk pangan-pangan yang akan diolah untuk makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu balita, ibu menyusui, stunting, itu betul-betul pangannya aman, khusus dari PSAT, pangan sehat.
1: Jeffrey menambahkan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026 dengan sasaran 9 dapur MBG di Kabupaten Kepulauan Nyapen, namun hingga saat ini baru 7 dapur yang telah beroperasi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Masyarakat Kelurahan Anotrei bersama mahasiswa KKN melakukan kerja bakti sosial di sepanjang bahu-bahu jalan sekaligus memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Laporan bersama Hengki Wapai.
3: Terkait dengan kegiatan hari ini, pembersihan atau bakti sosial di sepanjang wilayah pemerintahan Kelurahan Anotrei.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 yang ke-81, Kelurahan Anotrei melakukan kerja bakti sosial dalam pembersihan parit dan bahu-bahu jalan yang melibatkan seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing, sekaligus memasang umbul-umbul bendera merah putih di sepanjang jalan maupun di halaman rumah warga. Di kesempatan itu, turut hadir juga dalam pembersihan tersebut mahasiswa KKN Uncen Jayapura kelompok 47 yang berjumlah 20 orang, putri 11 dan putra 9 orang yang ikut membantu masyarakat melakukan pembersihan kerja bakti yang dilaksanakan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu di Kelurahan Pemerintahan Anotrei. Tandas Kepala Kelurahan Anotrei Asir Aninam ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan,
3: terkait dengan kegiatan hari ini, pembersihan atau bakti sosial di sepanjang wilayah pemerintahan Kelurahan Anotrei, hari ini adalah yang pertama memang kita menyongsong HUT RI atau ulang tahun atau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, tetapi juga kita tidak lupa ini juga menjadi bagian dari salah satu proker atau program kerja dari adik-adik mahasiswa KKN yang lagi melakukan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kelurahan Anotrei, kelompok 47 yang di Kelurahan Anotrei. Hari ini kita sama-sama sepakat untuk melakukan kerja bakti setelah sudah melalui beberapa kegiatan-kegiatan terlebih dahulu, yaitu pemetaan dan pendataan penduduk, tetapi juga sosialisasi tentang pengaruh lingkungan terhadap generasi muda, narkoba, dan lain-lain yang adik-adik mahasiswa sudah lakukan. Dan hari ini bersama dengan masyarakat, pemuda gereja, tetapi juga pemuda Karang Taruna yang ada di wilayah pemerintah Kelurahan Anotrei, kami sama-sama sepakat untuk hari ini kita melakukan kerja bakti pembersihan sepanjang jalan, sepanjang wilayah pemerintahan Kelurahan Anotrei, dan juga pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih sepanjang wilayah. Jadi kita programnya hari ini adalah pembersihan, dan hari Jumat ini dan hari Sabtu, dua hari kita rencana pembersihan karena wilayah kita lumayan luas. Perlu diketahui bahwa wilayah pemerintahan Kelurahan Anotrei mulai dari batas jembatan Mantembu sampai di mata jalan SMA Pegiri atau Taman Makam Pahlawan. Kalau dari arah Maria Dei itu sebelah kanan, dari SMA Pegiri sebelah kanan sampai di Wainakawini, Lembaga, Jalan Kopi, Perumahan Guru, dan masuk Anotrei. Itu wilayah pemerintahan dan memang wilayahnya cukup luas, cukup besar, oleh dan sebab itu kita sepakat untuk tentukan waktu hari ini.

0: dan hari Sabtu untuk kita kerja sama-sama.
1: Di akhir keterangan, Kepala Kelurahan Anatore, Asir Anina, mengatakan bahwa terdapat 5 RW dan 15 RT yang sudah diberitahukan pemberitahuan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa KKN mulai kerja bakti sosial dari Jembatan Mantembu dan berakhir di SMA PGRI Serui. Hengki Wapai melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pedagang Waropen jual aksesoris merah putih sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pedagang di Kabupaten Waropen mulai menjual berbagai aksesoris bernuansa merah putih. Beragam umbul-umbul, bendera merah putih, gapura mini hingga hiasan kemerdekaan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menyemarakan perayaan nasional di berbagai lingkungan. Imam, salah seorang pedagang aksesoris HUT RI, mengatakan penjualan perlengkapan kemerdekaan mulai meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dikatakan berbagai jenis aksesoris disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, instansi, pemerintah, sekolah, maupun kampung yang mulai memasang bendera dan umbul-umbul sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta menumbuhkan semangat nasionalisme.
4: Kebetulan tahun ini itu sesuai dengan anjuran Bapak Bupati Waropen itu harus dimeriahkan lebih meriah dapat tahun ini ya. Saya sediakan tuh pernak-pernik jelang Agustus itu sangat komplit saya. Berbagai ukuran, berbagai corak dan motif, juga harga dengan variasi harga.
3: Pada kesempatan yang sama, Imam menambahkan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia disambut antusias pemerintah dan masyarakat Kabupaten Waropen. Sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemerintah kampung mulai mempercantik lingkungan dengan memasang atribut merah putih di sepanjang jalan dan kawasan perkantoran. Suasana tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.
4: Umbul, background, bandir juga ada, jalur aksesoris motor mobil, kebutuhan background kantor, juga kebutuhan juga buat di dinas pendidikan, juga saya siapkan dengan pernak-perniknya itu di bawah sana kakak, mau beli barang-barangnya.
5: Bendera-bendera juga ya?
4: Yo, bendera termasuk merah putih itu dengan berbagai ukuran.
3: Ia juga mengatakan meningkatnya permintaan perlengkapan kemerdekaan memberikan dampak positif bagi para pedagang musiman yang berharap penjualan terus meningkat hingga puncak peringatan 17 Agustus. Pemerintah bersama masyarakat juga diharapkan terus menjaga semangat gotong royong dan persatuan sehingga perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waropen berlangsung meriah, aman, serta semakin memperkokoh rasa cinta tanah air. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Program Laduga jadi inovasi publik pelayanan RSUD Serui. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Serui menghadirkan program layanan kedukan Laduga sebagai inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan penghormatan terhadap nilai budaya orang asli Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Program ini lahir sebagai respon atas berbagai persoalan yang dihadapi keluarga pasien meninggal dunia, mulai dari tingginya biaya pemulasaran, jenazah, transportasi menuju kampung asal, hingga sulitnya mengurus administrasi pasca kematian. Selama ini, keluarga pasien, terutama OAP dengan keterbatasan ekonomi, harus menanggung biaya peti jenazah, perlengkapan pemakaman, transportasi, dan kebutuhan prosesi adat secara mandiri. Di sisi lain, belum tersedia mekanisme bantuan sosial maupun pelayanan terpadu yang menghubungkan rumah sakit dengan instansi terkait. Melalui program Laduga, RSUD Serui memberikan pelayanan kedukan secara menyeluruh sejak pasien dinyatakan meninggal dunia hingga jenazah diserahkan kepada keluarga. Program ini juga mencakup bantuan sosial bagi keluarga OAP yang memenuhi persyaratan pendampingan pengurusan dokumen kematian serta koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung serta Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Selain mempercepat pelayanan pemulasaran jenazah, Laduga diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga, meningkatnya kepuasan masyarakat serta menghadirkan pelayanan rumah sakit yang lebih humanis, profesional dan berkeadilan dengan tetap menghormati nilai budaya lokal. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama kontributor Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita IAPN Waropen edisi 8 Agustus 2026. Bersama saya Marino Mekewi, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan selamat menikmati akhir pekan. Happy weekend untuk Anda pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas sini. Macan tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
5: Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ataupun bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Serui dan juga mengikuti melalui aplikasi RRI Digital pagi ini, edisi siar 8 Agustus 2026. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 6 lebih 34 menit saat ini. Dan tentunya menikmati hari ini dengan suasana, terlihat cuaca cukup mendukung ya untuk hari ini atau pagi ini. Dan sudah terlihat mentari pagi menyinari kota. Dan juga bagi Anda pendengar yang tentunya hari ini juga adalah hari libur ya, dan hari Sabtu, yang sudah punya planning untuk keluar kota atau menikmati hari weekend ya setelah libur rehat dari pekerjaan ya. Dan juga ada yang pagi ini juga melakukan olahraga ya, melintas di kawasan jalan Patimura, entah itu jogging dan juga melakukan goes ya, bersepeda. Oke, selamat pagi dan tentunya bersyukur untuk hari ini, apa yang nantinya dijalankan hingga siang nanti maupun sore diberikan kelancaran ya oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, kami juga nantinya akan hadirkan beragam informasi-informasi terupdate pagi ini dari laman rri.co.id. dan untuk Anda pendengar juga, kami informasikan bagi yang mungkin belum mempunyai aplikasi ya RRI News, dan tentunya rri.co.id untuk perbaharui berita ataupun informasi-informasi terupdate. Pendengar, pagi ini kami kabarkan untuk Anda dari perkiraan cuaca. Ibu kota provinsi se-Indonesia 8 Agustus. Dari BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Dari perkiraan BMKG, Ranika Dwi mengatakan, dan kita mulai dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Padang, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pangkal Pinang berawan. Untuk Pulau Jawa dari Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal. Untuk Surabaya udara kabur. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berkabut. Kita beralih pada Pulau Kalimantan. Untuk Pontianak udara kabur. Palangkaraya dan Banjarmasin berawan. Samarinda berawan tebal. Untuk Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar berawan, Kendari, Gorontalo dan Manado berawan tebal. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong dan Merauke berawan tebal. Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manokwari berkabut ya, dan dari Jayapura berawan. Ya, dan pendengar, dari kabar lainnya untuk kesehatan, ya, dikutip dari rri.co.id Jakarta, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto mengatakan 95% penetapan peserta program intensif
Dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan tersebut diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program intensif. Proses penetapan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penetapan lokal hingga 95%. Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penetapan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan di wilayah domisili memungkinkan orang tua tetap mengawasi peserta selama mengikuti program intensif Dokter Indonesia. Selain itu, peserta juga tidak harus tinggal di rumah kos apabila masih dapat menetap bersama keluarga. Jeffrey menyampaikan ketentuan tersebut terbaru membatasi jam kerja peserta memaksimalkan 40 jam dalam sepekan tanpa tambahan jam kerja sebelumnya. Ia menambahkan peserta yang mengambil izin sakit tidak diwajibkan mengganti waktu yang ditinggalkan selama menjalani program. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memberikan sejumlah kemudahan dispensasi bagi peserta, termasuk anggota TNI Polri dan pasangan suami istri. Jeffrey menilai peserta perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum menjalani penugasan di wahana pelayanan kesehatan. Jeffrey mengatakan peserta program intensif Dokter Indonesia yang ditempatkan mulai September akan menjalani screening kesehatan fisik dan kesehatan jiwa terlebih dahulu. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar peserta menjalani program dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental. Ya, pendengar, dari Kemenkes perbaharui aturan penetapan dan jam kerja peserta intensif dokter. Dari poin utamanya, Kementerian Kesehatan memprioritaskan 95% penetapan peserta program intensif Dokter Indonesia di wilayah domisili melalui sistem penetapan. Penetapan di domisili bertujuan mendekatkan peserta dengan keluarga sehingga orang tua dapat memberikan pengawasan selama program berlangsung. Kemenkes juga menetapkan jam kerja maksimal 40 jam per pekan, memberikan kemudahan dispensasi serta menerapkan screening kesehatan fisik dan jiwa sebelum penetapan.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
2: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
1: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
2: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
1: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka dan masih saja tetap baik ke mereka.
2: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
1: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Ya, kembali menyapa untuk Anda pendengar di mana pun berada. Selamat pagi bagi yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz. 51 menit sudah di jam 6 pagi. Dan pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi juga pagi ini hingga jelang kebersamaan kita di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari dunia pendidikan, ya, dikutip bersama rri.co.id dari Lampung, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia melalui program PPI Dunia Mengabdi 2026 menghadirkan program bertajuk Bumi Nusantara Lokal Bakti untuk memperkuat literasi dan akses pendidikan bagi anak-anak di Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dan merupakan hasil kolaborasi PPI Dunia dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung atau BEM Unila. Program ini menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa Indonesia di berbagai negara kepada masyarakat melalui bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Panitia PPI Dunia Mengabdi 2026, Ahmad Nadi Umam Bil Aldil, mengatakan program tersebut lahir dari kepedulian terhadap masih terbatasnya pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan. Selain itu, masih terdapat anak-anak yang harus menghentikan pendidikan karena berbagai kendala. Sebanyak 35 relawan dari PPI Dunia bersama mahasiswa Universitas Lampung terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Para peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenjang pendidikan, sehingga materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain memberikan pendampingan belajar, para relawan juga menyalurkan bantuan berupa buku cerita anak, alat tulis, buku tulis, dan obat-obatan kepada masyarakat setempat. Secara keseluruhan, program tersebut menjangkau sekitar 150 anak dan 100 warga Pulau Tabuan. Program PPI Dunia Mengabdi 2026 juga melibatkan mahasiswa Indonesia dari berbagai negara, diantaranya PPI Yordania, PPI Turki, PPI Maroko, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir, Perhimpunan Mahasiswa Pelajar Indonesia Arab Saudi, serta Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Melalui kolaborasi mahasiswa Indonesia di dalam dan luar negeri, PPI Dunia berharap program ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat literasi, memperkuat akses pendidikan, serta meningkatkan semangat belajar anak-anak di Pulau Tabuan sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia.

tentunya dari berita pengentasan kemiskinan. Ya, diikuti bersama rri.co.id Jakarta, Kepala BPS Amalia Adiningrat Widya Santi menyampaikan angka kemiskinan Indonesia terbaru tercatat sebesar 8,7% atau 22,93 juta jiwa. Data tersebut merupakan salah satu dari tiga indikator utama yang baru dirilis bersama pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Ia mengatakan pengeluaran rumah tangga mencakup kebutuhan bersama seperti listrik, air, beras, dan minyak goreng. Karena itu masyarakat diharapkan tidak lagi menafsirkan garis kemiskinan sebagai ukuran pengeluaran per kapital. Amalia mengungkapkan tingkat kemiskinan tertinggi saat ini berada di Papua Tengah sebesar 30,41%, sementara Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan terbesar 26,3%, sedangkan Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,44%. Menurutnya, persentase kemiskinan turun dari 8,25% pada periode sebelumnya menjadi 8,7%. Penurunan tersebut membuat jumlah penduduk miskin berkurang dari 23,36 juta menjadi 22,93 juta jiwa. Ia menyebutkan jumlah penduduk miskin yang berkurang mencapai sekitar 430 ribu orang atau hampir setengah juta jiwa. Menurutnya angka tersebut perlu dipahami dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 285 juta jiwa. Amalia menegaskan data kemiskinan diperoleh melalui survei lapangan yang dilaksanakan pada Februari 2026. Survei tersebut menggunakan metode sampling di seluruh provinsi dengan pendekatan statistik sehingga hasilnya mewakili kondisi populasi nasional. Ya, pendengar, dari BPS catat angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,7%.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Ya, dan pendengar tentunya kebersamaan kita saat ini di 59 menit. Tepat di jam 6 dan saatnya kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan juga diikuti dengan Warta Nusantara Pagi.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikkan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan

0: Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
0: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
2: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
0: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bustomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Tadi misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana keantisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMK, dari situasi.
5: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah. Walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh. Oh lah, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk besok.
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
1: Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
2: Di sertifikasi halal, supply dan demandnya kalau ketemu, ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
3: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah. Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
1: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall Semarang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
5: Ya, kita kan kemarin bekerjasama dengan tim BBKSDA Riau, kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14 Kelurahan Tembilan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
4: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
6: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga, saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
4: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
7: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
8: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
7: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Anika Sanah melaporkan.
9: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
10: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual gitu, tidak hanya. Dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim. Itu.
9: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati. Sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya.
11: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
9: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: baru enak.
1: Lu yang
2: semalam ini luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat akumulasi jumlah korban keracunan MBG di Depavre Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Berikut informasinya Arul Firmansyah.
2: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari ketiga pasca kejadian, tidak ditemukan penambahan kasus baru. Sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
3: Kalau dari sisi epidemiologi penyakit, terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, kasus-kasus akut sudah jauh berkurang ya dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4 dan 5. Penambahan kasus baru sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan ya, jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik.
2: Dr. Berry memastikan tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
3: Secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
4: Yang terdampak Pak ya?
3: Ya, yang kena, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Kalau dia paling banyak tuh di usia SD sama SMP dan juga orang rumah, karena makanan masih ada dong bawa pulang. Mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena.
2: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah daerah Pertamina dan juga Polres menangani keluhan antrian BBM. Berikut laporan selengkapnya Roni Rololuan.
5: Pemerintah daerah Biak Numfor bersama Pertamina dan Polres Biak Numfor menggelar pertemuan membahas distribusi BBM dan penanganan keluhan konsumen pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di Sasana Kerida. Pertemuan ini lebih difokuskan pada pencarian solusi bersama untuk mengatasi antrean panjang di 3 SPBU dan dugaan penimbunan yang sempat dikeluhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum usai memimpin pertemuan. Dikatakan, adapun agenda utama pertemuan tersebut yaitu membahas terkait distribusi BBM di wilayah Biak Numfor, penanganan keluhan konsumen terkait antrean dan ketersediaan BBM, mencari solusi bersama antara pemerintah daerah, Pertamina dan Polres, upaya meminimalisir keluhan masyarakat dan peninjauan ulang regulasi terkait pendistribusian BBM. PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mengatakan, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
6: Tanggung jawab kita bersama untuk Biak Numfor, terutama terkait langsung dengan distribusi BBM dan persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh konsumen dan juga kita semua, dan sudah ada solusi untuk akan kita segera tindak lanjuti bersama, baik itu pemerintah daerah, pihak Pertamina dan juga pihak Polres supaya ke depan sudah harus minimalisir apa yang saat ini menjadi keluhan bagi masyarakat kita, tetapi juga sendiri juga alami juga. Terus nama pemerintah daerah kami sampaikan terima kasih Pak Kasat, karena sebelum kita lakukan pertemuan tapi sudah ada langkah-langkah yang sudah langsung diambil, dan ini sangat menolong sekali bagi masyarakat kita dan berdampak langsung sehingga bisa mengurangi kemacetan, terutama antrean-antrean yang cukup panjang beberapa waktu ini.
5: Lebih lanjut, Simon Rumpaisu menyebut sesuai kesepakatan bahwa distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah, Pertamina maupun Polres agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik. PLT Asisten 1 Seta Biak Numfor Simon Rumpaisu atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian yang telah berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan memberikan himbauan agar tidak terjadi penimbunan serta penyalahgunaan BBM. Dengan sinergi ini, Simon Rumpaisum berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor berjalan lancar, tepat sasaran, dan keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
1: Momen peringatan HUT RI, kaum muda asli Papua Selatan berharap pembangunan di Papua merata dan dapat dirasakan hingga ke kampung. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
4: Momen jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan kaum muda asli Papua Selatan. Di usia Republik Indonesia ke-81 tahun, mereka berharap pembangunan yang tengah berlangsung tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Salah seorang perempuan muda asli Papua Selatan, Agustina Anggawen, mengatakan pembangunan di Papua Selatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung, serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Menurutnya, generasi muda Papua perlu terus didukung agar dapat maju tanpa kehilangan identitas dan tanah adatnya. Agustina Anggawen menilai masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud.
7: Saya sebagai pemuda Papua sederhana, pembangunan di Papua tidak hanya menyentuh permukaan, tapi sampai ke akar-akarnya. Pendidikan berkualitas hingga ke kampung, layanan kesehatan yang dapat jangkau pelosok-pelosok daerah, generasi muda Papua yang bisa terus maju tanpa kehilangan identitas dan tanahnya. Khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional yang masuk ke Papua, saya berharap masyarakat dapat dilibatkan sejak awal.
4: Agustina Anggawen mengajak generasi muda menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan terus belajar serta berkarya tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Sementara, seorang pemuda asli Papua, Antonius Yermogoin, mengatakan generasi muda Papua terus diberikan ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, kesempatan tersebut penting agar anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dan momen hari ulang tahun kemerdekaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam membangun Papua Selatan.
8: Semoga Papua Selatan semakin maju, aman, dan damai. Kami sebagai generasi muda ingin terus diberi ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi, serta ikut membangun daerah kami sendiri. Semoga pembangunan di Papua Selatan semakin merata, pendidikan, lapangan kerja semakin baik, hingga anak-anak muda Papua bisa bersaing dan membawa nama baik daerah.
4: Antonius juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan kerja, mengingat peningkatan di kedua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan maju seperti kaum muda di daerah lain. Jessica Ardana melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan anggaran KUA dan juga prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS. Laporan selengkapnya akan disampaikan nanti oleh Septianing Nurjana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR Kabupaten Digul kembali mengingatkan pemerintah daerah dan TAPD untuk serius menyelesaikan penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pidatonya, Ketua DPR Kabupaten Digul Simon Aka menegaskan bahwa pemerintah daerah dan TAPD perlu memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Menurutnya, waktu yang tersedia untuk melakukan penetapan dan evaluasi tinggal menghitung hari, sehingga seluruh tahapan perlu segera diselesaikan. Ia berharap keterlambatan yang terjadi pada proses penetapan dan evaluasi perubahan APBD tahun 2025 tidak kembali terulang pada tahun 2026.
3: Perlu kami ingatkan lagi kepada pemerintah daerah dan TAPD untuk benar-benar serius dalam menyikapi penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan 2026. Mengingat waktu yang tersisa untuk melakukan penetapan dan evaluasi tinggal menghitung hari saja. Kami pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Digul mengharapkan jangan sampai gedung kembali seperti penetapan dan evaluasi perubahan APBD tahun 2025.
2: Dalam kesempatan tersebut, Simon Aka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR Kabupaten Digul yang telah melaksanakan tugas dan fungsi yang baik selama masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026. Ucapan terima kasih dan penghargaan turut disampaikan kepada pemerintah daerah beserta jajaran Forkopimda serta seluruh pihak yang telah memberikan kerjasama dan dukungan hingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dapat berjalan dengan lancar. Simon Aka menjelaskan bahwa berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan DPR Kabupaten Digul diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPRK ke depan.

0: menjadi informasi dari masyarakat Kemenkumham untuk turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kerja Kabupaten Kemenkumham ke depannya. Saya sekarang pimpinan dari Kabupaten Kemenkumham juga menghimbau kepada seluruh anggota dewan di masa sidang ini untuk bersama-sama meningkatkan kinerja setiap fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi demi mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Semoga kita dipenuhi berkah, sehat dan semangat untuk membangun Kemenkumham yang maju dan sejahtera.
1: Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat kini telah memasuki batas waktu penyelesaian. Selain itu, ia juga meminta percepatan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. Ini agar program pembangunan tidak tertunda.
2: Menindaklanjuti daripada temuan BPK ini sudah masuk ke 60 hari. Jadi saya berharap segera direalisasikan. Kalau tidak nanti akan masuk di masa sidang.
1: Roni Omba menegaskan masyarakat di kampung maupun distrik menunggu realisasi berbagai kegiatan pemerintah. Karena itu OPD diminta segera melaksanakan program yang telah direncanakan. Tingkatkan koordinasi dengan DPRK maupun bagian protokol agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Ia tekankan jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. Program yang sudah siap harus segera dilaksanakan. Dari Bovendigul, Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Mendapatkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku akan menyiapkan biaya pengiriman. Nanti informasinya akan disampaikan oleh reporter kami ya setelah info singkat berikut ini.
1: Kilas Berita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penguatan ekspor non-migas menunjukkan daya saing produk Indonesia tetap terjaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Menurutnya, pemerintah akan memperluas akses pasar, memperkuat promosi dagang, serta mengoptimalkan perjanjian perdagangan guna meningkatkan ekspor nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Mendapatkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku akan menyiapkan biaya pengiriman. Yasin Kalderak melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan satu unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Ghatiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
4: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
3: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya memiliki dua unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
4: Supaya paling tidak ada dua lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
3: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi di salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kalderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggabungkan semangat kemerdekaan dan kepedulian lingkungan. Mei Maturbong melaporkan.
5: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi, jelas Bupati.
6: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi ada yang dibelanjakan dengan nilai yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah sayur atau apa. Dan mereka datang kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
5: Sementara itu menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Ohilulin, merasa sangat terbantu pagi ini. Ohilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
7: Perasaannya cukup sedikit ringannya. Alhamdulillah syukur semua berjalan dengan baik dan itu memang sudah terencana. Jadi kalau menurut perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah khususnya pasar, tempat-tempat jualan yang mana yang harus dibersihkan, dijadikan sebagai satu tanggung jawab kita bersama.
5: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Dari Tual, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy segera dilakukan melalui tender ulang. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy segera dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan PSL di Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan setelah pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat membahas proyek prioritas pemerintah pusat tersebut, beberapa poin diputuskan. Di antaranya percepatan pembangunan PSL di mana terdapat perubahan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018 kemudian ke Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang mengharuskan tender ulang dan secara otomatis progres pengerjaan harus sementara berhenti. Ia menyebutkan hasil dari rapat ini segera diteruskan ke Danantara sehingga proses lelang kembali bisa dilakukan.
9: Kita meneruskan ke Danantara untuk melakukan lelang kembali dan tentu nanti Pemda akan menyiapkan lokasi yang akan disiapkan untuk sesuai dengan perpres juga untuk kabupaten kota atau provinsi menyiapkan lahan. Jadi intinya sudah clear, insya Allah kita akan kemudian meneruskan ke Danantara untuk kemudian memberikan lahan lebih lanjut.
8: Walaupun dilakukan tender ulang, Andi Sudirman memastikan jika pemenang tender sebelumnya bisa tetap ikut dalam lelang kembali dan memiliki nilai lebih karena pernah memenangkan tender sebelumnya. Sedangkan lokasi masih akan dilakukan review salah satu opsi, Pemprov akan menyiapkan lahan. Sementara itu, salah seorang warga Makassar Urwah menilai kehadiran PSL ini sudah sangat dibutuhkan dan berharap segera dipercepat dan menjadi prioritas pembangunan karena permasalahan sampah di Kota Makassar sudah sangat berlarut-larut. Urwah yang tinggal di daerah Antang juga menyatakan kondisi TPA yang makin mengkhawatirkan.
10: Kan kita tahu itu di Makassar itu, ini permasalahan sampah berlarut-larut nih dari sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, dan kondisi TPA itu semakin mengkhawatirkan. Jadi kalau misalkan sudah ada PSL itu kan diharapkan bisa menjadi solusi penanganan sampah di Makassar. Apalagi dilihat sekarang mulai menjalan program pemilahan sampah oleh pemerintah, jadi kalau PSL juga sudah ada, itu kan akan semakin efektif insya Allah pengelolaan sampah di Makassar.
8: Urwah menilai kehadiran PSL ini bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah di Kota Makassar, dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena permasalahan sampah dampaknya itu sangat banyak. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Musyawarah atau BMA Sulawesi Tengah berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh lembaga adat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
11: Sulteng ini adalah termasuk daerah yang sangat beragam.
12: Pengurus Badan Musyawarah Adat BMA Sulawesi Tengah periode 2026-2031 berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh lembaga adat di kabupaten dan kota sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ketua BMA Sulawesi Tengah Mulyadin Malik kepada RRI mengatakan, keberadaan BMA menjadi wadah koordinasi dalam menyatukan langkah 13 Dewan Adat Kabupaten Kota, termasuk majelis adat yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
11: Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah ini memang dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan khususnya adat. Jadi dengan BMA ini depan bagaimana nanti melakukan sinergitas dengan 13 Dewan Adat, 13 Kabupaten Kota yang dalam hal ini ada Majelis Adat di dalamnya, ada Lembaga Adat, kurang lebih 2017 Lembaga Adat Sulawesi Tengah dengan multikultur dan multibudaya. Ini tentu BMA akan mempunyai tugas yang tidak mudah. Dan Sulteng ini adalah termasuk daerah yang sangat beragam. Oleh karena itu, BMA dalam rangka melaksanakan tugas, kami mohon kolaborasi kerjasama dengan elemen-elemen lainnya, terutama bidang agama, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya.
12: Senada hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido menegaskan, komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus bersinergi dengan masyarakat adat. Menurutnya, setiap kebijakan dan langkah pembangunan selalu memperhatikan nilai-nilai budaya serta melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
13: Jadi kami selalu bersinergitas dengan masyarakat adat, termasuk semua masyarakat adat yang di Provinsi Sulawesi Tengah itu. Kami punya komitmen dengan Bapak Gubernur bahwa setiap dalam langkah pemerintah sinergi dengan budaya-budaya adat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
12: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Musyawarah Adat diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya, menjaga keharmonisan antar suku, serta memperkokoh persatuan masyarakat di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
14: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, selamat pagi dan kembali bersama di kawasan Jalan Patimura Seri. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin masih terus bersama kami di 96,4 ya. Di pagi ini, ya, setelah kita ikuti bersama warta berita Pro3 Jakarta dan pendengar kembali di ruang dengar Anda, kami menyapa hingga nanti kebersamaan kita di jam 10 pagi. Ya pendengar, 27 menit sudah berlalu di jam 8 pagi saat ini. Selamat menikmati weekendnya. Selamat berakhir pekan juga untuk Anda pendengar. Dan mudah-mudahan terhibur selalu bersama Pro1 RRI Serui dan juga menambah ruang informasi untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate juga di laman rri.co.id. Ya, bagi Anda yang mungkin belum memiliki aplikasi RRI News, rri.co.id, Anda bisa download di App Store ya. Ya, pendengar. Di kabar nasional dikutip bersama rri.co.id dari Jakarta ya, pendengar. PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang mana menghimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN mewajibkan pemasangan dekorasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keadaan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Himbauan PLN ini terkait pemasangan bendera umbul-umbul dan dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. General Manager PLN Jakarta Raya, Moandi Ahmadni Nurdin, menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Jaringan listrik udara berisiko menimbulkan sengatan listrik maupun korsleting apabila dekorasi dipasang terlalu dekat. Petugas PLN tetap disiagakan untuk memantau serta mengamankan jaringan listrik secara rutin di berbagai wilayah. Pengawasan tersebut membutuhkan dukungan perangkat kewilayahan bersama masyarakat agar dekorasi tidak menyentuh jaringan listrik. Andi juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan selama memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. PLN menekankan pencegahan potensi bahaya memerlukan partisipasi seluruh warga melalui pemasangan dekorasi yang aman. Dan PLN meminta masyarakat segera melaporkan dekorasi yang berada terlalu dekat dengan jaringan listrik kepada petugas. Laporan tersebut dapat ditindaklanjuti agar penanganan berlangsung aman tanpa membahayakan warga sekitar. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduhan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak center PLN 123 selama 24 jam. Layanan tersebut disediakan untuk mempercepat penanganan potensi gangguan keselamatan maupun keandalan jaringan kelistrikan.

dunia sepak bola. Ya masih dari rri.co.id. Ya dari Jakarta dan kabar dari Tour Asia ya. Yang mana Chelsea FC versus AC Milan ya, yang akan bermain di Indonesia dalam laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Pertandingan dua klub elit Eropa tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di Jakarta, 8 Agustus 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Televisi Republik Indonesia atau TVRI akan menyiarkan pertandingan Chelsea FC versus AC Milan tersebut. Pertandingan akan disiarkan secara langsung melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport pada 8 Agustus 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. TVRI akan kembali menghadirkan nonton bareng atau nobar Chelsea FC versus AC Milan secara masif di berbagai titik di Indonesia. Nobar ini digelar TVRI sebagai bagian dari rumah siaran sepak bola dunia. Kegiatan nobar dihadirkan untuk mengunggah pengalaman menonton sepak bola yang inklusif, menyatukan masyarakat lintas usia, profesi, dan daerah. Lewat nobar yang dilakukan secara serentak ini, diharapkan membangun ruang kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, TVRI berkoordinasi dengan berbagai pihak agar masyarakat dapat menikmati pertandingan yang mana dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan, mulai dari pemerintah daerah atau Pemda, TNI Polri, Kamar Dagang, Industri, atau Kadin, komunitas sepak bola, dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan pertandingan Chelsea FC versus AC Milan yang disiarkan Sabtu ini, baik itu melalui layar TV maupun di lokasi-lokasi nobar yang diselenggarakan di beberapa titik di Indonesia. Ya, pendengar, TVRI gelar nobar Chelsea FC versus AC Milan secara masif di berbagai titik. Ya, tentunya dalam nobar ya, nonton bareng Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC versus AC Milan 8 Agustus 2026.

0: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura. Serui, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Happy weekend untuk Anda yang mungkin sudah punya planning hari ini. Mau kemana ya, mau nikmati liburannya ya. Ya, pendengar, kami hadirkan kabar-kabar dari Waropen. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pedagang di Kabupaten Waropen mulai menjajakan berbagai aksesoris bernuansa merah putih. Beragam perlengkapan seperti bendera merah putih, umbul-umbul, gapura mini, hingga hiasan kemerdekaan dipasarkan ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyemarakkan peringatan hari bersejarah tersebut. Penjualan aksesoris kemerdekaan mulai terlihat di sejumlah titik di Kota Waren. Masyarakat, instansi pemerintah, sekolah, hingga pemerintah kampung mulai membeli berbagai perlengkapan untuk menghias lingkungan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Salah seorang pedagang aksesoris HUT RI di Waropen, Imam, mengatakan permintaan perlengkapan kemerdekaan mulai mengalami peningkatan seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Berbagai jenis aksesoris disediakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh kalangan masyarakat. Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia disambut dengan antusias oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sejumlah organisasi perangkat daerah bersama pemerintah kampung mulai mempercantik lingkungan dengan memasang atribut merah putih di sepanjang jalan, kawasan perkotaan dan perkantoran difasilitasi, dan juga dengan suasana fasilitas umum. Suasana tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperkuat semangat persatuan masyarakat Waropen dalam menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Antusias itu dilihatkan juga dari meningkatnya aktivitas masyarakat yang mulai mempersiapkan berbagai kegiatan peringatan HUT RI. Selain menjadi bagian dari semarak perayaan nasional, meningkatnya kebutuhan aksesoris kemerdekaan turut memberikan dampak positif bagi pedagang musiman. Penjualan yang terus meningkat diharapkan mampu menambah pendapatan hingga puncak peringatan 17 Agustus mendatang. Harga aksesoris yang dijual disesuaikan dengan jenis dan ukuran barang serta kemampuan pembeli. Dengan demikian, masyarakat yang mana memiliki perlengkapan kemerdekaan sesuai kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Para pedagang berharap antusias masyarakat terus meningkat hingga di hari pelaksanaan upacara dan berbagai perlombaan HUT RI. Mereka optimis penjualan akan terus bertambah seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan.

Informasi dari kabar-kabar Kota Serui. Ya, sambut HUT RI mahasiswa KKN warga bersihkan wisata Kampung Ketuapi. Ya, menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura bersama warga Kampung Ketuapi menggelar kerja bakti massal membersihkan destinasi wisata. Evelyn Agustina Merani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari program kerja mahasiswa yang sudah ditetapkan bersama untuk dilaksanakan selama KKN berlangsung. Mahasiswa KKN Uncen Jayapura selama berada di Serui melaksanakan kegiatan sosialisasi pengenalan kampus Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kepada siswa baik SD, SMP, SMA yang ada di Kota Serui, edukasi kesehatan, pendidikan, dan hukum kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan mendapat respon positif dari pemerintah Kampung Ketuapi melalui PLT Kepala Kampung Ketuapi Derek Payai menyampaikan kehadiran mahasiswa KKN Uncen Jayapura di Kampung Ketuapi memberikan dampak positif bersama warga masyarakat melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membersihkan destinasi wisata, mengecat, pengibaran bendera merah putih, serta pemasangan lampu jalan. Hal ini merupakan kegiatan positif yang berdampak baik bagi lingkungan. Kerja bakti massal bersama warga mendapat respon positif. Loisa, salah satu warga, mengatakan kehadiran mahasiswa KKN Uncen Jayapura di Kampung Ketuapi membawa dampak positif, salah satunya membantu warga membersihkan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, dan lampu jalan. Kerja bakti yang dilaksanakan mulai dengan pembersihan destinasi wisata, pengecetan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, hingga pemasangan lampu jalan sepanjang jalan Kampung Ketuapi. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata dan lingkungan sekitar.

Ya, dan pendengar kami, cukupkan sajian hiburan musik di ruang dengar Anda. Saatnya kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.